1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini. Informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Rizna Supratio. Sari berita, api lahap 2 hektar lahan di Parepare, BPBD selidiki penyebab kebakaran. Perumda Terminal Makassar siapkan relokasi perusahaan ekspedisi ke Terminal Daya. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Api lahap 2 hektar lahan di Parepare, BPBD selidiki penyebab kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
2: Kebakaran hutan kembali terjadi di Jalan Watang, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, hari Sabtu dini hari, tar pukul 1:47 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama saat musim kemarau, membuat api cepat menyebar. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kota Parepare, M. Rasdi Geri Runtu, saat dihubungi pagi ini menjelaskan, setelah mendapat laporan dari layanan damkar terkait adanya kebakaran hutan, anggota BPBD segera bergeser ke lokasi yang dimaksud bersama dengan tim damkar. Diperkirakan kurang lebih 2 hektar area lahan yang terbakar dipadamkan selama 2 jam. Menurutnya, belum ada kepastian penyebab kebakaran, masih sementara proses penyelidikan.
3: Itu penyebab belum diketahui apa penyebabnya, masih dalam tahap investigasi. Kejadiannya subuh hari. Jadi luas terbakar itu kurang lebih 2 hektar tempat yang kami laksanakan. Ya, masih dalam tahap investigasi, jadi kemungkinan besar, ini ada masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran. Itu baru dugaan. Iya, subuh-subuh hari itu, ya syukur kurang lebih jam 3-an.
2: Rasdi Geri menambahkan, tim yang diturunkan merupakan anggota TRC PB Rego 3, Damkar, dan Polsek Bacukiki. Ia mengimbau masyarakat Parepare agar tidak melakukan pembakaran lahan saat pembukaan lahan pertanian. Selain dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, perbuatan tersebut juga dapat berujung pada sanksi pidana. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Polisi dalami dugaan pelanggaran kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa. Berikut laporan Sarifuddin.
4: Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar ditutup atau dihentikan setelah 10 hari operasi dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dalam 10 hari operasi SAR terhadap kapal tenggelam KM Nurul Salsa tersebut, tim operasi berhasil mengevakuasi korban selamat sebanyak 58 orang, 1 orang meninggal karena sakit jantung, dan 3 orang lainnya ditemukan meninggal. Sementara laporan Basarnas, 76 orang penumpang di atas kapal tenggelam KM Nurul Salsa dan hanya 45 orang terdaftar dalam manifest penumpang, sedangkan 14 orang penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. Menanggapi kecelakaan laut KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar yang terjadi 15 Juli 2026 dan menelan belasan korban jiwa, pengamat transportasi Dr. Luki Charoles mengatakan yang paling bertanggung jawab dalam kecelakaan KM Nurul Salsa adalah pemilik perusahaan kapal, pemangku kepentingan dalam transportasi angkutan laut, juga bertanggung jawab jika ditemukan penegak hukum ada pelanggaran sistem pelayaran karena penumpang yang ada pada kapal saat berlayar berbeda dengan jumlah penumpang dalam daftar manifest dan pihak terkait harus mengetahuinya.
5: Kemudian bagaimana dengan wakil pemerintah di situ, Kementerian Perhubungan, Bisub dan segala macam? Juga itu sebenarnya masuk tanggung jawab dia. Kenapa dia tidak bisa memastikan bahwa terjadinya pelanggaran? Kenapa pengawasannya tidak ketat? Itu juga masuk tanggung jawab mereka. Semua kalau mau bilang bersalah ya semua satu sistem. Karena tidak ada controllingnya yang kurang baik. Dari sisi pemilik perusahaan pelayarnya juga tidak tertib gitu kan. Kemudian kita juga masyarakat yang pengguna jasa juga mungkin karena kita tidak tahu aturannya.
4: Sementara dalam penegakan hukum kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa, Kepolisian Polres Kepulauan Selayar sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti penyebab kapal tersebut hingga mengalami mati mesin di tengah laut kemudian tenggelam. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa untuk menentukan tersangkanya dan pasal yang berpotensi dilanggar tenggelamnya KM Nurul Salsa.
6: Jadi masih dalam proses penyelidikan. penyelidikan. Pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP. Ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa ini. Nanti perkembangan akan saya sampaikan. Jadi belum ditentukan siapa tersangkanya.
4: Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, tiga korban meninggal tenggelamnya KM Nurul Salsa yang ditemukan meninggal masing-masing perempuan Hasriati 44 tahun, perempuan Bau Intan 52 tahun, dan lelaki Hasbi 41 tahun yang berhasil diidentifikasi bidang dokter dan kesehatan Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ketika jenazah tersebut telah dibawa keluarganya ke Kabupaten Kepulauan Selayar setelah diserahkan pihak Bidokes Polda Sulawesi Selatan.
1: Pria 60 tahun ditemukan meninggal di toilet Masjid Gubernur, kembali dilaporkan Sarifuddin.
4: Seorang pria inisial ASA alias Frans, 60 tahun, yang ditemukan meninggal di dalam toilet Masjid Aisyah, Kompleks Gubernuran Sulawesi Selatan, Jalan Sungai Tangka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar 2 hari lalu, merupakan warga Jalan Kemauan 4, Kelurahan Mecinik Parang, Kecamatan Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin menjelaskan, piket fungsi Polsek Ujung Pandang mendatangi tempat meninggalnya lelaki Pran untuk mengamankan lokasi. Kemudian tim Inapis Polrestabes Makassar bersama dokter forensik Polda Sulawesi Selatan mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan dan tim Inapis Polrestabes Makassar mengidentifikasi jasad korban di lokasi kejadian. Kompol Wahidudin mengungkapkan, sebelum ditemukan telah meninggal di dalam toilet, lelaki Prans pamit kepada lelaki Ulhak, temannya, ke Masjid Gubernuran, menumpang masuk ke toilet untuk buang air besar sekitar pukul 1.30 WITA. Setelah waktu salat subuh pada pagi hari, Ulhak curiga terhadap Prans karena belum kembali setelah masuk ke toilet masjid, sehingga menyampaikan kepada keamanan rumah jabatan gubernur untuk bersama-sama mengecek toilet dan menemukan korban sudah meninggal di belakang pintu toilet. Usai petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, di lokasi ditemukannya korban meninggal tersebut, kemudian mayatnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi.
7: Kronisnya pada saat itu menurut keterangan saksi bahwa korban masuk ke toilet sekitar pukul 1.30 malam. Kemudian lama di toilet sehingga dilakukan pengecekan oleh saksi di lokasi. Namun karena tidak dibuka pintunya terpaksa dilakukan pembukaan pintu dengan cara paksa dan ditemukan jenazah tersebut dalam keadaan tergeletak di dalam toilet.
4: Menurut Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin, identifikasi yang dilakukan tim Inapis Polrestabes Makassar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga kematiannya karena sakit, namun kasus tersebut sedang dalam penyelidikan Polsek Ujung Pandang, termasuk menunggu hasil otopsi Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui penyebab kematian lelaki Prans tersebut di dalam toilet masjid kompleks rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.
1: Polres Bone mengimbau para pemuda dan remaja agar menjauhi berbagai bentuk tindakan kriminal. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Polres Bone mengimbau para pemuda dan remaja di Kabupaten Bone agar menjauhi berbagai bentuk tindak kriminal seperti begal, tawuran, balap liar, maupun kejahatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Kasihumas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, imbauan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Dikatakan, keterlibatan generasi muda dalam aksi kriminal tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat luas. Tindakan begal tawuran maupun balap liar sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Rayendra menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan maupun aksi yang mengganggu ketertiban umum. Olehnya itu, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan darurat Polri di nomor 110 yang siap menerima pengaduan selama 24 jam. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada tindak kriminal di lingkungan sekitar.
9: Imbauan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Keterlibatan generasi muda dalam aksi kriminal tidak hanya membahayakan keselamatan terduga pelaku, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat luas. Tindakan begal, tawuran maupun balap liar sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Kami menegaskan bahwa tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan maupun aksi yang mengganggu ketertiban umum.
8: Rayendra menambahkan, dengan kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat, berbagai potensi gangguan Kamtibmas diharapkan dapat dicegah sejak dini demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Perumda Terminal Makassar siapkan relokasi perusahaan ekspedisi ke Terminal Daya. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Pemerintah Kota Makassar terus mendorong penataan kawasan kota termasuk menertibkan pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai lokasi operasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memindahkan aktivitas perusahaan ekspedisi ke Terminal Daya Makassar. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perumda Terminal Makassar, Albert, mengatakan perusahaan ekspedisi yang selama ini beroperasi di atas Fasum dan Fasos, terutama di kawasan utara Kota Makassar, akan diarahkan untuk berpindah ke Terminal Daya. Langkah tersebut menjadi bagian dari program penataan kawasan sekaligus optimalisasi fungsi terminal. Dikatakan Terminal Daya memiliki kapasitas lahan seluas 12 hektar yang sangat memadai untuk menampung aktivitas logistik dan ekspedisi. Di sisi lain, ia menyebut rencana relokasi ekspedisi ini juga diyakini mampu mengurangi kemacetan di daerah utara kota.
11: Kita satukan di sini ekspedisi dan lahan kita ini cukup luas. Lahan kita di sini 12 hektar. Sementara AKDP yang terpakai itu baru kurang lebih 2 hektar, 1 hektar lebih, iya kan? Berarti ada 10 hektar yang kami harus tata kelolanya atau pembangunannya untuk terminal ini kita bisa kembangkan dari sisi itu. Dan potensi yang bagus sekali core bisnisnya, potensinya yang sangat ini, itu adalah terminal ekspedisi.
10: Ditambahkan untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya mulai melakukan sosialisasi kepada Asosiasi Perusahaan Ekspedisi.
1: Wisuda periode Juli, Rektor Unhas ingatkan 1.355 alumni untuk taklukkan panggung global. Berikut laporan Aan Ariska.
12: Universitas Hasanuddin kembali melahirkan sumber daya manusia terdidik melalui wisuda periode Juli 2026. Sebanyak 1.355 lulusan menandai berakhirnya proses pembelajaran. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa mengatakan, para lulusan wisuda ini memasuki arena yang sangat berbeda dibandingkan ketika pertama kali terima sebagai mahasiswa. Saat ini, kata Prof. Jamaluddin Jompa, Unhas terus memperkuat posisinya sebagai universitas berkelas dunia melalui peningkatan kualitas akademik dan kolaborasi internasional dan penguatan reputasi global. Menurut Prof. Jamaluddin Jompa, pengakuan dunia terhadap sebuah universitas akan memberikan dampak nyata bagi para alumni ketika memasuki dunia profesional.
13: Persaingan hari ini bukan lagi persaingan antara kota, antara provinsi, ya. Persaingan hari ini dan ke depan sudah merupakan persaingan talenta di tingkat global. Oleh karena itu, sudah tidak bisa lagi kita berharap dan juga memastikan dan hanya berpuas diri agar Unhas selalu menjadi yang terbaik di kawasan timur Indonesia. Bagi kami, Unhas tidak boleh jago kandang di kawasan timur Indonesia. Kita sudah saatnya untuk melakukan lompatan besar, lompatan raksasa di panggung dunia. Ini adalah keniscayaan jika kita ingin mewarisi semangat atau spirit Sultan Hasanuddin.
12: Pada periode wisuda Juli 2026, Unhas menghasilkan 1.355 lulusan baru dari seluruh jenjang pendidikan. Prosesi wisuda berlangsung dalam dua sesi di Baruga APP Tarani, Kampus Unhas Tamalan Rea. Sesi pertama pada Jumat 24 Juli diikuti 668 wisudawan, dan sesi kedua pada Sabtu 25 Juli diikuti sebanyak 687 wisudawan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara semester 1 tahun 2026. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna atau 100 pada ajang KPPN Award semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Watampone yang digelar di Ballroom Sentosa Hotel Novena Bone, Jalan Hamad Yani, Kota Watampone. Kasubsi Register Rasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, Lapas Watampone menjadi salah satu dari 7 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai IKPA sempurna. Capaian tersebut menunjukkan seluruh indikator penilaian pelaksanaan anggaran berhasil dipenuhi secara optimal. Dikatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mengelola anggaran secara akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ashar, penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pencapaian target organisasi.
14: Kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sempurna atau 100 pada ajang KPPN Award semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara tipe A2 Watampone dalam kegiatan yang digelar di Ballroom Sentosa Hotel Novena Bone. Lapas Watampone menjadi salah satu dari 7 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai IKPA sempurna. Capaian tersebut menunjukkan seluruh indikator penilaian pelaksanaan anggaran berhasil dipenuhi secara optimal.
8: Ditambahkan Ashar, capaian tersebut akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara serta mempertahankan standar pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.
1: Sejumlah atlet pelajar masih hadapi kendala dispensasi sekolah jelang Porprov Sulsel 2026. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
15: Persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 tidak hanya berkaitan dengan program latihan para atlet. Sejumlah cabang olahraga masih menghadapi tantangan dalam memberikan kesempatan bagi para atlet pelajar untuk tetap menjalani latihan dan mengikuti kejuaraan tanpa mengganggu kegiatan dan jadwal sekolahnya. Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin saat dihubungi RRI menyampaikan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi dengan berkoordinasi bersama KONI dan dinas terkait untuk membantu proses perizinan bagi atlet yang masih bersekolah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar para atlet tetap dapat mengikuti program latihan tanpa meninggalkan kewajiban sebagai pelajar.
16: Belajar dari kondisi beberapa tahun sebelumnya terkait tuan izin anak-anak yang sekolah, ada yang kuliah, belum lagi kita ada beberapa pemain yang di luar Kota Makassar, seperti ada di Surabaya dan Semarang, itu memang kita ada kendala, Pak, soal itu izin. Tapi dalam artian buat anak-anak kita yang ada di luar Pulau Jawa, mereka ada program latihan dari kampusnya masing-masing sudah dibangun seperti itu. Nah, jadi untuk membuat mereka secara sentralisasi mungkin tidak bagi mereka yang di luar Jawa, sedangkan untuk yang di Kota Makassar sendiri mungkin kita lakukan upaya-upaya dari bantuan KONI dan Dispora Dinas Pendidikan buat anak-anak yang masih SMA itu, ya mungkin kita akan mengajukan izin latihan gitu.
15: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Kickboxing Bantaeng, Hasbullah, menilai dukungan dari lingkungan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Ia mengungkapkan sejumlah atletnya juga masih menemui kesulitan karena dianggap alfa atau bolos sekolah saat mengikuti kejuaraan serta belum mendapatkan dispensasi tugas dari pihak sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi beban tambahan bagi atlet yang harus membagi waktu antara berlatih, bertanding, dan menyelesaikan tugas sekolah setelah kembali dari kejuaraan.
17: Untuk sekarang sekolah, dan itu atlet yang berangkat bertanding pertama dianggap seperti bolos sekolah, kayak tidak diharanya kayak seperti bolos, tidak dianggap begitu, bilang bahwa ikut kejuaraan. Ada sekolah begitu, ada juga sekolah yang tidak sekali dispensasinya masalah tugas, kan beberapa atlet biasa pergi begitu, biasa tidak kerja tugasnya. Kalau pada saat setidaknya ada dispensasi, mungkin bebas tugas apakah, tapi itu tidak ada.
15: Keduanya berharap adanya dukungan yang lebih kuat dari pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait agar atlet pelajar dapat menjalani pembinaan dan mengikuti kejuaraan tanpa mengalami kendala dalam proses pendidikannya. Dengan sinergi tersebut, diharapkan prestasi olahraga dan kegiatan akademik para atlet bisa berjalan bersama tanpa saling menghambat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store, serta siaran kami ini disiarkan melalui TVRI Sulawesi Selatan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

1, channel informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini edisi Minggu 26 Juli 2026, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Akhir pekan yang menyenangkan, cerah ceria untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Aktivitasnya jangan lupa untuk selalu dibarengi dengan mengonsumsi air mineral secara rutin. Ini 8 gelas minimal dalam satu hari ya. Kesehatan itu investasi paling penting bagi kita dan paling mudah juga didapatkan. Asal kita apa? Konsisten dan perhatian akan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Siapa lagi yang bisa kita ajak berjuang, kita ajak untuk bertarung. Bertarung juga parah sih ya. Di kehidupan yang semakin hari semakin apa? Semakin menyala. Dan pada siang hari ini, Rizna bakalan ajak pendengar untuk membahas topik kita yang ringan-ringan aja deh. Dari dunia kuliner lagi deh. Olahan tahu apa yang pendengar sukai? Tahu ini kan sederhana, mudah didapatkan, harganya juga terjangkau, tapi nutrisinya luar biasa. Dia menjadi protein nabati yang menjadi konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Disandingkan dengan tempe, ada tahu, ada tempe. Kalau tidak tahu ya tanya tempenya gimana ya. Di 0821333394. Nah, olahan tahu ini banyak banget. Tahu balado, tahu goreng, tahu crispy, pepes tahu, apa tahu isi, apalagi tahu malung, bukan, itu bukan olahan makanan ya. Oke, kita akan menerima telepon. Tadi ada sudah bergabung, tapi boleh dicoba kembali. Kalau dari telepon studio kita ada siapa kira-kira ini? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Mbak Rizna.
0: Iya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, Ibu Anissa.
1: Iya, betul.
0: Iya, bagaimana ini kabar, tak? Sehat-sehat, Jeki?
1: Panas, sehat ya, panas.
0: Alhamdulillah sehat, panas katanya ya.
1: Panas nih.
0: Iya. Yeah.
1: Panas di Makassar.
0: Panas juga, panas sekali malah.
1: Di situ ada AC-nya tuh.
0: Iya. Yeah. Cocok, Mi. Coba nya AC-nya bisa ku bawa sampai ku pulang. Kan kalau di luar kena panas, Mi Kiseng.
1: Itu Mi.
0: Ibu Andi Anissa.
1: Yeah.
0: Olahan tahu apa ini? Masakan tahu apa yang kita sukai?
1: Tahu isi, tahu biasa.
0: Apa dibilang tahu biasa?
1: Santan.
0: Oh, mantap.
1: Pakai santan.
0: Enak.
1: Beli toh, bukan dia bikin, dia beli.
0: Kalau bikin ke sayur santan tahu, tahunya digoreng dulu atau langsung, Ji?
1: Ya, langsung, Ji. Apa, rebus kah, apakah?
0: Oh, langsung, Ji. Oke. Request lagu kita dulu ada ini, dua lagu. Selalu untuk selamanya, Fatur dan Kau Seputih Melati dari Dian Pramana.
1: Fatur saja deh.
0: Fatur, lagunya mau buat siapa?
1: Buat Esti, siapa lagi? Daya itu Mbasna, Daya. Tantri, siapa lagi di Daya itu Mbasna?
0: Kak Uki.
1: Uki, siapa lagi? Puan Gato, Noalam, Ica Iboni, Indai Sopin, Pak Yusuf, Pak Tusewan, Pak Bobby, Pak Arpas, siapa lagi? Isna Ina. Siapa lagi itu? Pika, Yuda, siapa lagi? Semuanya paling deh, Isna.
0: Iya.
1: Buat
0: terima kasih.
1: Hakim, selamat istirahat. Buat Isna, tambah cantik sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Cepat nikah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terakhirnya tawa cepat menikah. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa dulu ada Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan
0: karya, banggakan Indonesia.
2: Indonesia.
0: Mbak Tantri, gimana Pare-Pare hari ini?
2: Cuacanya panas nih, Dek Risna.
0: Apa kita bikin
2: masih
0: itu?
2: Masih kepanasan ini. Ini lagi di rumahnya tante ini jaga yang sakit.
0: Oh, masih jaga keluarganya yang sakit. Lekas sembuh.
2: Ada di samping saudaranya bapak yang sakit tesnya.
0: Kodong, lekas sembuh di
2: umur 87.
0: Okay. Mbak Tantri, langsung saja kita ini suka olahan tahu lagi apa?
2: Saya suka perkedel tahu.
0: Perkedel tahu? Iya, aku baru dengar. Itu gimana caranya?
2: Itu yang di ini tahunya di ini di

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pro dan Dut, dan Dut adalah kita. Senang sekali rasanya saya Eni bisa menemani Anda di program Pro dan Dut untuk edisi siar hari Minggu, tepatnya 26 Juli 2026. Wah, ternyata hari ini tanggal 26 2026. Ya pendengar, di hari ini tanggal yang cantik ya. Mungkin saja ada di antara pendengar kita yang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Atau mungkin hari ini ada yang lagi berbahagia karena hari ini merupakan momen yang spesial, momen yang penting. Hari ini merupakan hari kebahagiaan Anda. Mungkin ada yang menikah, ada yang ulang tahun.
1: Ada spesialnya?
0: Enggak ada. Oke, di 0851 915189 01, ini tunggu partisipasi Anda. Lagunya sudah saya siapkan. Selamat siang untuk Wong Imran Bate. Ada lagu dari Evi Masamba dengan Maaf Bukan Jodoh. Ada Afwan Oh Cinta, Gita dengan Ikan Dalam Kolam. Kemudian Ical Terbelenggu Ego. Kemudian Reza Sakaria Lautan Dusta. Dan ada Duo Manja Mala Agata dengan Jihan Audi. Lagunya RT 5 RW 3. Jadi kalau ada yang cari Eni, alamatnya itu di RT 5 RW 3. Kemudian ada Jirayu dengan Terluka Cinta Sri Devi Pada Siapa. Ada juga lagu Tersayang dari Nunu Nove. Ada Alvan Oh Cinta, Ayu Tinting Sakit Tanpa Luka, Pengkhianat Cinta dari Lala Widi, Meli Cinta Tak Bermata. Itu dia lagu yang dapat Anda pilih, saudara pendengar. Kita sapa dulu penelpon pertama. Halo Bro Dandut.
2: Dandut, Dandut kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar cantik?
0: Baik, baik, alhamdulillah.
2: Bagaimana cuaca Bone sekarang?
0: Panas sekali, Irfan.
2: Sama juga di sini panas.
0: Sama juga di situ panas.
2: Iya, panas, kencang angin.
0: Weh, kencang angin, hati-hati Ki, nanti terbang Ki.
2: Iya.
0: Irfan mau dengar lagu yang mana, Irfan?
2: Yang pertama tadi ku sebut.
0: Yang pertama. Yeah. Untuk siapa nanti yang pertama lagunya?
2: Ayo ganggu tersisiku, ternafosnya aku masih maju di mata.
0: Amin.
2: Ada juga Seri Diantion di Cantina.
0: Iya.
2: Ayo gaya sumpah labu.
0: Iya.
2: Ayo gaya Jusman di Penyumlah, semuanya pengennya dari Bontam kecuali.
0: Oke deh.
2: Untuk Siti Lama Cantik lanjut juga.
0: Iya, dengan Eni di sini, bukan Siti Salama.
2: Oh. Eni cantik.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih Pak Eri cantik.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ki di jalan. Saat ini pendengar pukul 15 lebih dari 27 menit dan ini masih tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 0851 915189 01.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo Bro Dandut.
4: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Ani di Wajo.
0: Ani di Wajo.
4: Iya.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Iya. Mau dengar lagu yang mana?
4: Pilihkan saja.
0: Dipilihkan aja?
4: Iya.
0: Oke, nanti saya pilihkan lagunya. Untuk siapa?
4: Lagunya untuk anggota Sejatiku. Selamat sore kita semua.
0: Selamat sore juga.
4: Ada Ribas.
0: Iya.
4: Selamat sore kita semua, mendam pada sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
4: Kita juga sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Semuanya pendengarnya Pro Dandut, Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon yang ditunggu. Halo Pro Dandut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Serli.
0: Oh, dengan Kak Serli. Apa kabar Ki Kak Serli?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik deh.
0: Kabar baik. Lagi senyum-senyum ini kayak orang kasmaran. Lagi bahagia-bahagianya sepertinya suaranya Kak, Kak Serli.
4: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Lagunya yang mana ini Kak Serli?
4: Apa tadi itu yang kedua?
0: Yang kedua ada Oh Cinta. Oh, tepat ini lagunya Oh Cinta. Beda ya ketawanya orang, orang-orang yang lagi kasmaran ya.
4: Ya itulah.
0: Oke, untuk siapa nanti lagunya?
4: Ada saudara setia, selamat sore, semuanya.
0: Oke.
4: Ada Irfan di Bune. Ada Epi di Tosase.
0: Oke, satu lagi.
4: Kita
0: udah cukup.
4: Ya semuanya maaf pendengarnya berdandu tanpa terkecuali. Untuk ada ini lagi tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan menyapa yang lain, akhirnya lupa deh Kak Serli menyapa untuk Yayang. Baik pendengar, sudah ada tiga lagu. Ada lagu dari Evi Masamba, Maaf Bukan Jodoh, Rizky Ridho dengan Kekasihku Diambil Orang. Ada Alvan Oh Cinta. Jadi kita dengarkan dulu yang pertama, ini dia Maaf Bukan Jodoh dari Evi Masamba.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Mone siang ini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kembali lagi pendengar masih di 91 FM RRI Bone. Dan ini siapa lagi penelpon yang berikut ini? Halo Bro Dandut.
1: Dandut, kita kayak ini.
0: Dengan siapa? Dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa? Jusman di Pesila kayak.
0: Oh, dengan Jusman. Apa kabar Jusman?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kayak ini
0: baik juga Jusman, alhamdulillah. Jusman, mau dengar lagu yang mana Jusman?
1: Iya, lagu apa sih itu? Karena tidak sempat tadi ku dengar kayak ini.
0: Oh, tidak sempat didengar. Atau mau langsung dinyanyikan sama biduan kami? Oke, nanti boleh, ini boleh pilihkan juga lagunya ya.
1: Iya, pilihkan yang bagus kayaknya.
0: Yang bagus apa ya? Yang bagus tentang apa dulu nih? Saya harus tahu dulu nih suasana hatinya. Apakah lagi kasmaran, patah hati?
1: Enggak, lagi kasmar juga ini.
0: Oke, Jusman katanya lagi kasmaran pendengar. Oke, nanti saya pilihkan lagunya. Waduh, tadi ini janji sama Kak Sherly ini putar lagunya Afan Os Cinta, ternyata kelupaan ini.
1: Oh gitu.
0: Salah putar kayaknya saya tadi. Oke deh, ini pilihkan untuk Jusman ya, Os Cinta. Supaya Kak Sherly juga bisa dengar ini. Soalnya ini tadi salah putar. Sorry untuk Kak Sherly.
1: Enggak apa-apa kayak ini.
0: Oke. Lagunya untuk siapa Jusman?
1: Lagunya buat sahabat setia.
0: Iya.
1: Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya bersama keluarga di rumah masing-masing.
0: Amin. Iya.
1: Terus ada Kak Epi.
0: Iya.
1: Di Tekate di Lap. Dan lagi spesial untuk yang sayangku di rumah.
0: Aduh, untuk tersayang, untuk Ayang yang ada di
1: yang
0: rumah.
1: Ayang di rumah, mudah-mudahan selalu.
0: Iya.
1: Panjang umur dan dimudahkan juga rezeki kita.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk ini semoga selalu.
0: Amin.
1: Selagi di rumah semoga panjang umur dan dimudahkan juga rezeki kita dan selalu untuk ini.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nanti ini putarkan lagunya dan maaf untuk Kak Sherly, sepertinya tadi ini salah putar lagu. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, masih ada lagu Gita dengan Ikan Dalam Kolam, Ical Terbelenggu Ego, Reza Sakaria Lautan Dusta, Duo Manja dengan RT 5 RW 3, Jirayu Terluka Cinta, ada Sri Devi Pada Siapa, Tersayang dengan penyanyinya Nunu, Ayu Tinting Sakit Tanpa Luka, Pengkhianat Cinta dari Lala Widi, Meli Cinta Tak Bermata. Halo Bro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Dimas di Palaka.
0: Oh, dengan Dimas di Palaka. Iya. Saya mengikut ya. Jadi ini agak-agak kalem gitu.
2: Oh, gitu.
0: Mau dengar lagu yang mana Dimas?
2: Ini Terbelenggu Ego.
0: Terbelenggu Ego. Baik, untuk siapa nanti lagunya?
2: Kirim salamnya untuk sahabat Kongsi, selamat sore semuanya.
0: Iya.
2: Ini juga tadi Jusman ya, selamat sore.
0: Iya.
2: Sherly juga, Kak Ali, dan saya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya dan
0: selamat sore juga.
2: Dan untuk ini,
0: iya. Enggak

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Minggu 26 Juli 2026. Inter Milan panaskan mesin siap hadapi Cavs Rusher di pramusim. Laga panas Piala Presiden 2026, Persebaya hadapi Persija.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Inter Milan akan memulai laga persahabatan pertama mereka musim ini menghadapi klub asal Jerman Karlsruher SC malam nanti di BB Bank World Park Jerman. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Die Frage der Woche ist, worauf freust du dich am meisten?
2: Inter Milan terus melanjutkan persiapan mereka jelang pertandingan persahabatan pertama di musim ini menghadapi klub asal Jerman Karlsruhe SC. Klub berjuluk Nerazzurri itu berlatih di bawah asuhan Christian Cifu dan stafnya saat mereka mempersiapkan pertandingan yang akan mengakhiri kamp pelatihan mereka di Donaueschingen, Jerman. Sementara tuan rumah Karlsruhe SC merupakan klub dari Bundesliga 2, divisi kedua sepak bola profesional di Jerman. Kehadiran Inter Milan di pertandingan ini dinilai akan membawa banyak penggemar datang ke stadion. Gelandang penyerang Karlsruhe SC, Marvin Wanitzek, menyebut bahwa sangat penting memulai musim dengan stadion yang penuh. Pertandingan pertama setelah jeda dengan tribun penuh, saya rasa itu hal terpenting. Memiliki stadion penuh sejak awal. Dan saya pikir kita bisa memulai musim dengan baik menghadapi Bielefeld dalam 2 minggu mendatang. Saya rasa kondisinya tepat. Itulah mengapa kita semua menantikannya. Selaras dengan itu, back Inter Milan, Jan Bisek, menyampaikan bahwa timnya menantikan pertandingan ini. Kami akan menantikan pertandingan hari Minggu dan berharap dapat bertemu kalian semua di sana. Tiga pemain Nerazzurri yang tampil bermain di Piala Dunia telah kembali ke pusat pelatihan Inter pada hari Sabtu kemarin. Mereka adalah Hakan Çalhanoğlu, Peter Sucic, dan Anji Yoanboni. Ketiga pemain tersebut menyelesaikan sesi latihan pertama mereka di Appiano Gentile, di mana mereka akan bergabung dengan anggota skuad lainnya yang saat ini sedang menyelesaikan kamp pelatihan di Jerman. Kamp pelatihan akan diakhiri dengan pertandingan persahabatan menghadapi Karlsruhe SC di BB Bank World Park Jerman malam nanti pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Sevilla FC akan menghadapi AD Teuta FS dalam laga persahabatan pramusim dini hari nanti. Pertemuan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan telak Sevilla 5-2 pada 2023. Pertandingan menjadi ajang pemanasan bagi Sevilla untuk mempersiapkan musim baru. Statistik menunjukkan Sevilla lebih diunggulkan, namun Seta tetap berpotensi memberikan kejutan. Laga akan berlangsung di kandang Sevilla yang memberikan keuntungan tambahan bagi tuan rumah. Hasil pertandingan akan menjadi tolok ukur kesiapan kedua tim.

0: Kabar dari lintasan sirkuit. Persaingan Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring diprediksi berlangsung sengit malam ini. Lando Norris memulai balapan dari pole position, sementara Charles Leclerc menjadi rival terdekat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring Budapest malam ini diprediksi akan berlangsung dengan sengit. Balapan ini akan menjadi seri terakhir sebelum jeda musim panas Formula One 2026 dimulai. Pembalap McLaren Lando Norris akan memulai balapan dari pole position, sementara pembalap Ferrari Charles Leclerc dipastikan akan melancarkan serangan dari posisi kedua. Norris menilai Ferrari akan menjadi ancaman terbesar dalam perebutan kemenangan. Juara bertahan itu menyebut Ferrari tampil cepat sepanjang akhir pekan, namun ia yakin timnya mampu memberi perlawanan sengit dalam memperebutkan podium teratas.
2: I think the fact that we're still as quick as Ferrari.
3: Saya rasa yang paling penting adalah kami masih secepat Ferrari. Mereka tampil luar biasa cepat sepanjang akhir pekan. Namun saat kualifikasi, kami mampu melangkah lebih maju. Saya sangat percaya diri di Q1 dan Q2. Di Q3, saya juga yakin, hanya saja putaran saya belum sempurna. Saya tahu pole sangat mungkin diraih hari ini. Kepercayaan diri seperti ini sudah lama saya rindukan.
1: Sementara itu, Ferrari sejatinya menjadi ancaman utama setelah mampu menempatkan dua pembalapnya di belakang Norris. Lewis Hamilton yang sempat mencatatkan waktu terbaik kedua harus mundur 3 posisi akibat penalti yang diterimanya. Charles Leclerc kemudian naik ke posisi kedua dan dipastikan akan tampil menekan Norris sejak awal balapan. Pembalap Monaco itu mengaku masih memiliki kendala di beberapa tikungan, namun optimistis peluang untuk meraih kemenangan keduanya musim ini tetap terbuka.
4: In FP3 already I was struggling with zone 1.
3: Sejak FP3 saya sudah kesulitan di tikungan 1 dan tikungan 12. Di Q3 saya masih kehilangan sekitar 3-10 detik di dua tikungan itu. Tentu saja sedikit kecewa. Saya akan mempelajarinya agar bisa memperbaikinya untuk balapan utama. Kami sebenarnya kompetitif sepanjang akhir pekan. Memang hari ini semua tim tampaknya membuat peningkatan besar yang belum bisa kami lakukan. Tetapi balapan besok masih sangat panjang.
1: Balapan Formula One Grand Prix Hungaria akan berlangsung sejauh 70 putaran pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Seri ini diprediksi akan menjadi penentu peta persaingan dalam perebutan gelar juara musim ini. Kimi Antonelli masih memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton, sementara Mercedes masih mendominasi di puncak klasemen konstruktor dengan selisih 73 poin dari Ferrari. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar sepak bola, PSMS Medan siap memberikan kejutan dan perlawanan maksimal saat menghadapi Port FC di laga perdana grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Eko Purjianto menyadari Port FC adalah juara bertahan dan tim kuat, namun justru menjadi motivasi untuk menunjukkan kualitas. PSMS membawa 28 pemain dan telah persiapan 3 minggu dengan target menampilkan permainan terbaik.
1: Piala Presiden, ini ajang juga buat kita untuk persiapan kita. Terus kita membawa 28 pemain, kita sudah siapkan tim selama 3 minggu.
0: Turnamen ini juga menjadi ajang evaluasi bagi pemain trial untuk kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen masih membuka peluang merekrut pemain baru jika ada yang menunjukkan performa bagus.

0: panas antara Persija versus Persebaya yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam hari ini. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya, Persija are two clubs big here on Indonesia.
2: Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 yang berisikan 4 tim yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC akan dimulai hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Salah satu pertandingan bergengsi akan hadir antara Persebaya menghadapi Persija yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya menyatakan siap saat berjumpa Persija Jakarta pada laga perdananya. Pelatih Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut merupakan salah satu tim kuat, namun ia memastikan Persebaya akan berjuang meraih hasil terbaik di samping juga mematangkan kesiapan tim. Tavares mengatakan setiap pertandingan di Piala Presiden memiliki arti penting bagi Persebaya yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim baru. Selain mengincar kemenangan, laga kontra Persija juga akan menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim.
1: I think it's good for Persebaya to participate on this competition because allow to us to have competition.
2: Tentu saja ini adalah pertandingan sepak bola, semua tim ingin menang, begitu juga kami. Kami tahu Persija adalah tim yang kuat, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang sangat terkenal di Indonesia karena juga merupakan pelatih tim nasional Indonesia. Saya yakin mereka memiliki tim yang sangat bagus, namun saat ini fokus kami adalah Persebaya. Sementara bagi pelatih Persija Jakarta, Sintayong mengaku senang bisa kembali berada di atmosfer sepak bola Indonesia. Menjelang pertandingan melawan Persebaya di Piala Presiden, Sintayong mengakui persiapan Persija masih belum berjalan secara maksimal. Menurutnya tim masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaik, terutama dalam membangun kekompakan antar pemain.
3: Motivasi
4: bisa bertemu lagi para fans sepak bola Indonesia dan juga senang juga bisa menjadi pelatih di klub Persija Jakarta lagi. Saya besar pada pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Kami tidak terlalu sempurna untuk proses persiapan untuk pertandingan besok, tapi kita tetap akan bekerja keras untuk
2: Sebelum laga Persebaya versus Persija pada laga pembuka Piala Presiden Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya akan dibuka dengan laga antara PSMS Medan melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdi.

0: Kabar menarik lainnya, pelatih Persib Bandung Igor Tolik memberikan dukungan penuh sekaligus tuntutan tinggi bagi timnas Indonesia agar tidak lagi puas menjadi runner-up dan wajib mengincar trofi juara di ASEAN Hyundai Cup 2026. Tolik menyoroti banyak pilar utama Persib, 7 pemain dipanggil sehingga klub kehilangan pemain kunci di Piala Presiden 2026. Ia menilai pengorbanan ini harus timpal dengan timnas meraih kemenangan dan trofi juara.
1: Untuk timnas, mempertimbangkan tim nasional mengambil semua pemain terbaik kami, saya hanya punya satu permintaan untuk mereka, yaitu menang. Jadi jika kamu mengambil semua pemain terbaik dan kamu membawa mereka selama 2 bulan, dan kamu bekerja dengan mereka dan kamu pergi ke Hyundai Cup, apa yang akan kamu katakan? Kamu akan pergi dan mencoba untuk menang. Jika kamu menang, itu sempurna.
0: Indonesia tergabung di Grup A dan akan memulai perjuangan melawan Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari. Tolik berharap timnas Indonesia tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di turnamen ini.

0: dari ArenaNet. Pasangan ganda putra baru Indonesia, Rian Daniel, siap unjuk gigi di jelang Taipei Open 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Jelang Taipei Terbuka 2026, pasangan ganda putra baru Indonesia Muhammad Rian Ardianto dan Daniel Edgar Marvino siap memulai debutnya di tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. PBSI mengambil langkah ini sebagai strategi regenerasi dengan Rian bertindak sebagai mentor bagi Daniel untuk menyerap pengalaman. Berbicara soal target, Rian hanya ingin membuktikan yang terbaik di atas lapangan nanti.
2: Ya, kalau target mungkin dari pelatih sebisa mungkin secepatnya bisa paling nggak bisa main di 500 ke atas lah. Terus apa ya, berusaha lah, apalagi juga sekarang dikasih kesempatan lah, maksudnya buat naikin junior juga, naikin Daniel, jadi ya dikasih kesempatan sama pelatih ya coba maksimalin aja sih. Ya kalau saya sih mungkin kalau untuk Olimpik 2 tahun lagi saya rasa masih belum lah buat saya ya, maksudnya buat ngejar di Olimpik masih belum, karena kan poin juga masih jauh kan, masih belum ada juga, jadi ya buat tahun ini ya gimana caranya bisa cepat nembus di ranking atas aja sih.
1: Sementara itu pasangan baru Rian, Daniel, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan saat berduet dengan Rian yang dikenal dengan segudang prestasi.
3: Ya, rasanya pasti senang ya, apalagi masukannya kan pengalamannya sudah luar biasa ya. Sudah main di level atas, sudah sering ya. Nah, jadi saya harus bisa, mengimbangi Mas Jum.
1: Pasangan ini dibentuk untuk menggantikan performa stagnan dengan target mengejar poin dan mendongkrak peringkat agar bisa menembus turnamen Super 500 ke atas. Meski persaingan di Taipei Open atau Super 300 tetap berat dengan hadirnya pemain top dunia, duet baru ini siap menghadapi tantangan demi membawa prestasi untuk tanah air. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Kabar dari Arena Voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Alfonso Toiran, menargetkan final Asian Games 2026 sebagai motivasi besar. Target ini muncul setelah sukses membawa skuad Garuda menembus semifinal SEA 5 Cup 2026, meski harus kalah dari Vietnam. Indonesia di Asian Games 2026 tergabung di Pool B bersama Iran, Raksasa Asia, Thailand, dan Kirgistan yang merupakan grup berat. Toiran mengaku telah lama mempelajari peta kekuatan lawan untuk menyusun strategi tepat.
1: Ya, kalau senggeng itu sudah lebih tinggi. Kita persiapan agak lebih panjang, lebih bagus. Ini bisa lebih kuat fisik sama komposisi itu lebih bagus buat kita. Aku bilang kita pasti mimpi maksudnya itu mimpi aja. Ya, anak-anak sudah mulai percaya, sudah itu lebih gampang untuk kerja. Sama-sama, ya, tinggal kita waktu latihan, maksimalkan waktu latihan, nanti kita lihat di asalnya.
0: Mimpi final bukan hal mustahil mengingat prestasi impresif Indonesia pada 2026, juara AFC Cup setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Keberhasilan membuat pemain percaya diri bersaing di level tertinggi.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
4: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
5: Aku di belakang.
6: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
7: Mone siang ini.

Dandut-dandut adalah kita 91 FM RRI Bone, dan saat ini pukul 16 lebih dari 43 menit. Kita dengarkan lagi lagu dari Duo Manja, Malagata Jihan Audi RT5 RW3.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Kenapa?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Apaan sih?
7: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
8: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

pendengar, cukup sampai di sini kebersamaan kita di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Saya selalu untuk Anda semuanya. Dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti Warta Berita Sore.

Dengan dimanapun Anda berada, saat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda Himpunan Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4, langsung dari RRI Palu.

0: Saripati Maju. Liputan berita Sepuluh Empat. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Sore selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita gempa Saripati Maju RRI Sepuluh Empat yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari.

0: M. Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
1: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah memaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, tujuannya hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Riko Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran sekitarnya.
2: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
1: tidak akan dihukum untuk
2: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
0: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah Riam Panah. Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una-Una. Berikut laporan Rahmawati Tani.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Dinas PMD Teli Poli menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Laporan Susanti Akataba dari RRI Teli Poli.
6: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya, tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
7: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan, karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, ini tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua, ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
6: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang Yunus Alwi mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
8: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa, paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar saat.
6: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pendengar, krisis air bersih dirasakan warga utara kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya mengatasi kondisi tersebut. Berikut laporan Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar, dipandu Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih, Bung Yusran, sampai terjadi krisis air
10: bersih? Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu, masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang, pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar, itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandria, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bos biasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan, apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya, apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda, yang ada cuma berawan. Olehnya itu, kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih dan sebagainya, apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
9: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
10: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPAR ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengelolaan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengelolaan air limbah. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sini lah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
9: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Isran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
10: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi, apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
9: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
10: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi perubahan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin, kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi, ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi, jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
9: Baik, oke, makasih Bung.
10: Ya, makasih Bu Fitri.
9: Ya, assalamualaikum.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Peringatan meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga Ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan reporter RRI Bau-Bau, WAOD Nurliani.
12: Badan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sula'a, Kelurahan Wabor Robo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
13: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
12: Karena itu Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bau-Bau masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Tim Pengawasan Orang Asing Sulawesi Tenggara berkomitmen mendukung iklim investasi daerah. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
14: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
15: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
14: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
15: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
16: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan share informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan dengan adanya rapat Timpora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, warga dan lain sebagainya, sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
15: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama News Feature, persembahan dari RRI Mamuju, menemukan versi terbaik diri di ruang aman. Bersama reporter Muhammad Ilham.
17: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
18: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
17: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
18: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri. Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
17: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
18: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
17: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
18: Nah, salah satunya Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu untuk buahnya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
17: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
3: Pendengar, demikian paket rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pol mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngawur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

informasi lalu lintas. Untuk Anda yang mungkin akan berkeliling Kota Makassar di sore hari ini menikmati waktu libur, Irsan coba update dulu deh untuk Anda. Pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar, pendengar. Sore hari ini dari wilayah Kota Makassar sebagian besar di sini terpantau lengang, pendengar ya. Tidak ada kepadatan yang terjadi kayak di simpang 5 bandara, di sana juga terpantau lancar. Terus juga di jalan Sultan Alauddin yang biasanya padat banget jam-jam segini, alhamdulillah saat ini terpantau ramai lancar aja ya, tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Hal yang sama juga terpantau nih di jalan APP Tarani ya, di sana juga terpantau ramai lancar. Yang unik ini di sekitar jalan Jembatan Barombong yang biasanya cukup padat juga jam-jam pulang kerja, tapi kali ini terpantau cukup lengang di daerah sana, pendengar. Nah, untuk Anda yang akan berlalu-lalang di Kota Makassar sore hari ini Irsan informasikan jalanannya cukup aman dan kondusif untuk Anda bisa berwarawiri bersama dengan keluarga menikmati hari libur Anda di hari Minggu ini 26 Juli 2026.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu, ya, hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Makassar sore ini.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu
1: udah baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu
1: kamu tuh kan makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara.

0: budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa.

pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, masih bareng Irsan menemani Anda setelah tadi kurang lebih selama 60 menit kebelakang ya. Irsan sudah menghadirkan rangkaian lagu yang menemani Anda di waktu maghrib tadi. Gimana, udah pada sholat maghrib kan semuanya? Insya Allah udah ya. Berikutnya jam 7, gak lama lagi juga waktunya Isya, tapi Irsan masih akan menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi seputar tentang Kipra Sulawesi Selatan.

0: sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, apakah Anda pernah berpikir ternyata di sekitar Makassar itu ada suatu tempat di mana tempat itu menerapkan greenhouse dan juga tanaman hidroponik? Nah, bareng Yulia, teman-teman magang kita yang dulu udah pernah ada gabung sama kita di sini, itu akan menjelaskan nih, ternyata hidroponik dari Samata Greenhouse juga bisa dikembangkan. Apakah Anda tertarik mengembangkan hidroponik di lingkungan Anda juga? Nah, tapi sebelum dikembangkan, dengerin dulu deh sebenarnya gimana sih hidroponik di Samata Greenhouse.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Kali ini bersama saya, Yulia, akan menemani Anda dalam program Kipra Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita inspiratif dari dunia pertanian modern, yaitu tentang hidroponik, sebuah metode bertani tanpa tanah yang kini berkembang pesat di berbagai daerah. Salah satu contoh Kipra yang patut mendapatkan perhatian datang dari Samata Greenhouse yang terletak di Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.

di Pro 1 RRI Makassar. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi langsung Samata Greenhouse. Kunjungan ini membuka wawasan mengenai bagaimana pertanian modern mulai berkembang di tingkat lokal, khususnya melalui sistem hidroponik. Yang menarik, para pengelolanya berasal dari berbagai latar belakang. Tidak semuanya memiliki pendidikan formal di bidang pertanian. Namun, dengan semangat untuk belajar dan mencoba, mereka memulai usahanya dari awal. Kini, Samata Greenhouse berhasil menjalankan sistem pertanian hidroponik yang tidak hanya berproduktivitas tinggi, tetapi juga berbasis teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi AIoT, Artificial Intelligence of Things, untuk mendukung proses pertanian secara otomatis dan efisien. Salah satu sistem yang mereka terapkan bernama Skyping. Sistem ini bekerja secara otonom dengan kemampuan seperti auto switching power supply, otomatisasi proses pemantauan, serta penerapan algoritma yang dinamis dalam mendeteksi kebutuhan tanaman. Semua ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan berjalan secara real time dan responsif. Dengan pendekatan teknologi seperti ini, para pengelola bisa menjaga stabilitas pertumbuhan, baik itu tanaman, dan memastikan kualitas tetap terjaga, bahkan dengan intervensi manual yang minim. Lebih dari itu, hasil panen dari Samata Greenhouse juga telah masuk ke supermarket yang ada di Kota Makassar. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pertanian hidroponik modern dapat berkontribusi nyata dalam rantai pasok pangan lokal. Mereka juga terbuka terhadap kegiatan edukasi. Masyarakat, pelajar, hingga mahasiswa bisa berkunjung dan belajar langsung mengenai cara kerja sistem ini. Pendekatan ini membuka ruang kolaborasi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian. Usaha hidroponik dengan sistem AIoT diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terutama sebagai solusi berbasis teknologi terhadap keprihatinan akan kesehatan masyarakat dan tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Samata Greenhouse memperlihatkan bahwa pertanian tidak harus bergantung pada lahan luas atau metode konvensional. Dengan teknologi yang tepat dan kemauan untuk belajar, pertanian masa kini bisa menjadi lebih efisien, adaptif, dan berdampak luas.

Kisah dari Samata Greenhouse membuktikan bahwa kiprah tidak selalu harus dimulai dari keahlian atau latar belakang yang sesuai. Yang paling penting, adanya niat, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk memulai. Dari tekad dan kerja keras mereka, lahirlah sebuah tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai greenhouse, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan inovasi teknologi pertanian. Saya, Yulia, mengucapkan terima kasih telah menyimak program Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya, dan mari kita terus dukung gerakan positif dari berbagai daerah yang menjadi bagian dari kiprah bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah, bener. Mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Makassar sore ini.
4: Makasih sore ini pendengar, masih bareng Irsan menjelang jam 8 malam menghadirkan Anda rangkaian informasi-informasi menarik dari rri.co.id. pendengar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur mengatakan program pelatihan vokasi nasional menjadi salah satu upaya pemerintah guna menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Ia mengatakan perkembangan pasar kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan, pendengar. Ia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 300 ribu peserta mengikuti program pelatihan vokasi nasional sepanjang 2026. Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi. Menurut Afriansyah, program tersebut juga ditunjukkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, Kemenaker memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, maupun masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi melalui program reskilling atau upskilling, pendengar. Tidak hanya itu, berita baik datang dari KBRI Beijing yang akan gelar konser orkestra budaya Indonesia di Tiongkok. Woo. Pendengar, Kebudayaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerja sama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUSH menggelar konser orkestra bertajuk A Musical Tapestry of Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Irene, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok melalui diplomasi budaya, pendengar. Irene juga mengapresiasi berbagai prestasi Trust Orchestra di tingkat internasional yang dinilai mencerminkan kualitas, disiplin, dan daya saing generasi muda Indonesia. Trust merupakan orkestra muda Indonesia di bawah naungan Trinity Optima Production yang dipimpin Natania Karina sebagai Music Director and Residence Conductor. Sebagai organisasi nirlaba, Trust berfokus pada pembinaan dan pengembangan talenta muda Indonesia di bidang musik pendengar. Dalam beberapa tahun terakhir, Trust meraih sejumlah penghargaan internasional, diantaranya Outstanding Young Performer Award pada Edinburgh Festival Fringe 2024 di Inggris, Gold Medal pada World Orchestra Festival Vienna 2025 di Austria, serta penghargaan Exemplary Orchestra dan International Youth Exchange Concert 2026 di Beijing, pendengar. Lengkap banget.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya Muri yang akan menemani Anda. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rekan informasi langsung dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia
1: itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tanam terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat agung di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah problem besar untuk kemanusiaan, tambah agung lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing, menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: apapun karena sang pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan memperbaiki

0: menguasai isyarat, jadi ya lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRP. Tiga tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
3: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.

Satgas MBG Nasutara Bajisi Hulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan.

0: satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, bagian pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Nafulu. Bazisaki menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun, tetapi kebijakan secara sinar terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN pusat.
0: Di sisi lain juga, Ketua DPRD Nyastara Yaman Telembanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
2: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
0: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
5: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
4: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
6: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
4: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli.

Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya, memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi tapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya, memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Demikianlah warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Tentunya masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali bersama Anda malam ini. Saya Mori Harmalasari datang menemani Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Sebuah program yang menghadirkan pembelajaran iman, nilai-nilai kehidupan serta pesan rohani yang dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan untuk memberikan pembelajaran kita pada malam hari ini, telah hadir di studio kami bersama Ibu Rona Isa SAG selaku Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar yang telah hadir. Selamat malam Ibu Rona.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio kami dan memberikan pembelajaran di malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Rona menyampaikan pembelajarannya di malam hari ini.
1: Terima kasih Mbak Mori. Salve, selamat malam dan salam damai sejahtera untuk para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Semoga rahmat dan cinta kasih Tuhan senantiasa menaungi Anda di penghujung hari Minggu ini. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Rona Isa, Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Senang sekali rasanya dapat menemani ruang dengar Anda melalui mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Pendengar yang terkasih, pada hari ini Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026, Gereja Katolik di seluruh dunia secara khusus merayakan hari kakek dan nenek sedunia. Perayaan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang dan menghargai mereka yang telah mewariskan iman dalam kehidupan kita sekeluarga. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menemukan kembali harta yang terpendam dan mutiara yang berharga di tengah-tengah keluarga. Sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan lebih dalam, marilah kita menenangkan batin dan menyatukan hati kita, dan kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas hari Minggu yang penuh berkat ini. Malam ini kami secara khusus mengangkat hati kepadamu untuk mendoakan para orang tua, kakek dan nenek kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada kami, anak-anak dan cucu-cucu mereka, hati yang bijaksana seperti Raja Salomo, agar kami tahu menghargai dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Terangilah budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar renungan sabda pada malam ini memampukan kami untuk melihat bahwa merekalah mutiara kehidupan kami yang sesungguhnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan. Mari kita mencoba membayangkan sebuah momen sederhana di mana suatu hari saat sedang membersihkan laci lemari yang sudah lama tak tersentuh, kita menemukan sebuah pas foto keluarga yang sudah mulai memudar warnanya. Di dalam bingkai kecil itu terlihat sosok seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan yang sedang tersenyum menatap kamera. Seketika memori kita terlempar ke masa lalu. Kita teringat kembali pada hangatnya suasana saat duduk di meja makan, menikmati hidangan sederhana hasil masakan sang ibu. Kita teringat pada keringat dan nasihat bijak dari sang ayah. Seringkali di tengah kesibukan kita mengejar karir, mengejar kekayaan, dan mengejar kemewahan dunia, kita lupa bahwa harta yang paling berharga sebenarnya sudah kita miliki, tersimpan dalam sosok orang tua, kakek, dan nenek kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52 yang merupakan bacaan pada hari ini, kita akan menemukan Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang sangat berharga. Ketika seseorang menemukannya, ia rela menjual seluruh miliknya demi mendapatkan harta tersebut. Apa makna harta terpendam ini bagi kita di zaman sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, harta itu adalah kebijaksanaan. Di dunia modern yang serba cepat ini, kita dibanjiri oleh informasi. Kita punya mesin, alat pencari pintar, kecerdasan buatan, dan teknologi yang luar biasa. Namun, informasi tidak sama dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati seringkali terpendam di dalam kerutan wajah, uban di kepala, dan tangan yang gemetar dari kakek dan nenek kita. Mereka telah melewati badai kehidupan, perang, penderitaan, dan masa-masa sulit dengan ketangguhan iman mereka. Sayangnya, dunia saat ini seringkali mengukur nilai seseorang dari produktivitas fisiknya. Sehingga ketika seseorang menjadi tua, lambat, atau pikun, kemudian dunia cenderung menyingkirkan mereka, menganggap mereka sebagai beban. Inilah yang membuat Paus Fransiskus kemudian mencetuskan Hari Kakek dan Nenek Sedunia pada tahun 2021 yang lalu. Perayaan ini diadakan setiap hari Minggu keempat dalam bulan Juli, berdekatan dengan pesta pasangan suami istri Santo Yoakim dan Santa Ana. Santo Yoakim dan Santa Ana ini adalah ayah
dan ibu dari Bunda Maria, Bunda Yesus. Jadi Santo Yoakim dan Santa Anna adalah kakek dan nenek Yesus sendiri. Di mana gereja menghormati peran penting para lansia dalam menjembatani hubungan antar generasi, untuk mengingatkan kita bahwa membuang orang tua sama dengan membuang mutiara yang paling berharga dari kehidupan keluarga. Mari kita perhatikan bacaan pertama hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 12. Di mana di sana dikatakan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo muda dalam mimpi dan bertanya apa yang ia minta. Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan berlimpah, dan tidak meminta nyawa musuhnya. Tetapi apa yang diminta? Salomo hanya berdoa, berikanlah kepada hambamu ini hati yang fana menimbang perkara. Meminta hati yang bijaksana, dan Tuhan sangat berkenan atas permintaan Salomo. Para orang tua, kakek dan nenek kita adalah gudang kebijaksanaan itu. Mereka mungkin tidak tahu cara mengoperasikan ponsel pintar atau media sosial terkini, tetapi mereka tahu cara merawat pernikahan agar bertahan puluhan tahun. Mereka tahu cara bertahan saat ekonomi hancur, dan mereka tahu cara berlutut, melipat tangan dan mendoakan anak cucunya di tengah keheningan malam. Kesaksian iman mereka lah harta terpendam yang menjaga gereja dan keluarga tetap kokoh. Kemudian dalam bacaan kedua hari ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 menegaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perjalanan hidup para lansia adalah bukti nyata dari ayat ini. Mereka adalah saksi hidup bahwa seberat apapun kehidupan mereka,

Pendengar Suara Kasih RRI yang dikasihi Tuhan, pesan sabda Tuhan hari ini sangat jelas dan menantang kita. Jangan biarkan mutiara di rumah Anda terabaikan dan merasa terbuang dan tidak dihargai. Jika malam ini Anda mendengarkan siaran ini dan orang tua atau kakek nenek Anda masih ada bersama Anda, hargailah mereka, kasihilah mereka, dengarkanlah cerita mereka yang mungkin diulang-ulang, peluklah mereka, dan bagi Anda yang terpisah jarak, luangkanlah waktu untuk menelpon dan menanyakan kabar mereka esok pagi. Luangkanlah waktu Anda untuk mendoakan mereka. Dan bagi para pendengar yang mungkin telah berusia senja, ketahuilah Anda bukanlah beban. Anda adalah harta karun gereja dan masyarakat. Doa-doa Anda adalah tiang

yang menopang dunia ini. Teruslah bercerita, teruslah bersaksi, dan jadilah penyalur kasih karunia Allah bagi kaum muda, bagi anak cucu Anda. Mari kita merangkum seluruh perjumpaan kita dengan menaikkan doa bagi seluruh lapisan masyarakat ke hadapan Allah melalui doa kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang kekal dan abadi, kami bersyukur atas sabdamu malam ini yang mengingatkan kami akan nilai sebuah keluarga dan kebijaksanaan usia senja. Kami berdoa bagi para orang tua, kakek dan nenek di seluruh keuskupan dan dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, penghiburan di kala sepi, dan sukacita batin. Bagi mereka yang sedang sakit atau berada di panti asuhan, jadikanlah Engkau penghibur sejati mereka, agar mereka tidak pernah merasa dilupakan dan tidak dikasihi. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak dan kaum muda zaman ini. Jauhkanlah mereka dari sikap acuh tak acuh dan budaya yang membuang kaum lemah. Karuniakanlah kepada mereka sebagaimana kepada Raja Salomo kebijaksanaan untuk selalu menghormati dan menimba ilmu dari para pendahulu mereka. Kami juga mengangkat doa bagi seluruh masyarakat dan bangsa kami, khususnya para pemimpin pemerintahan, aparat hukum, dan tenaga medis. Berilah mereka semangat dan hati yang berbelas kasih, agar setiap kebijakan yang diambil selalu melindungi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Bagi kami semua yang mendengarkan siaran ini, apapun profesi dan pergumulan kami, kuatkanlah kami. Biarlah rahmat-Mu yang bekerja dalam segala sesuatu, memimpin hidup kami menuju kerajaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah, saudara-saudariku yang terkasih, mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Teruslah mengasihi orang tua Anda, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga tercinta. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih. Salve.

Demikian mimbar agama Katolik di malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rona Isa SHG atas pembelajaran dan pesan-pesan imam yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia mendengarkan kami. Dan untuk itu saya Mori Hermalasari dan rekan ISPA di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan drama radio yang diproduksi dari RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus. Nah, bagaimana kisah tentang benang yang tak boleh putus ini dan apa makna dari drama ini? Mari kita simak bersama drama radio edisi 26 Juli 2026.

0: Din, pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kecewa, dia pun putus. Tanunlah dengan jiwemu supaya napas mudaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah, kan dia gak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Man. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus. Apa katamu? Jual pola. Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mon motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Iye cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
2: Iya, Wan. Tapi nanti Wan yang menyesal ya.

0: pernapasan hewan keras kepala. Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, pun hatimu lagi risau. Kau tidak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan tidak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan tidak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, sama artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang di

0: din. Ikot eh. Tintok mo.
1: Juan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Juan.
0: Cucuku, Juan minta kau jaga motif itu ih. Usahanya sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan masing-masingnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras

104,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita masuki program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini kita akan ngobrol bareng sahabat dai pelosok nih, bersama narasumber kami dengan Raja penanggung jawab program sahabat dai pelosok. Lalu ada Nur Himaya dari STI Al-Furqan Makassar selaku Fully Funded sahabat dai pelosok, dan Julia Putra dan ia dari IAIN Sorong Papua Barat Daya. Wah, jauh juga ya nih pendengar, ternyata sahabat pelosok dai ini. Dan tentunya ini adalah komunitas yang bikin kita penasaran nih, apa saja sih kegiatannya dan kenapa terbentuklah sahabat dai pelosok ini sendiri. Dan pendengar yang penasaran, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber kami dan tentunya akan dipandu oleh rekan saya Idam Saiful Malik. Untuk itu mari kita simak keseruan bincang-bincang malam ini bersama sahabat dai pelosok, tentunya di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda cerita inspiratif, kemudian pengalaman pengabdian dari berbagai komunitas dan gerakan sosial. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat dai pelosok. Nah, seperti apa kemudian kegiatan atau program ruang pengabdian yang dilakukan oleh sahabat dai pelosok ini, dan apa saja yang kegiatan-kegiatan mereka? Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
1: program Sahabat Dai Pelosok.
0: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Okay. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
2: Kak Maya.
0: Kak Maya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Ya, kabar sehat juga Kak Maya ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded Sahabat Dai Pelosok. Oke, apa itu?
2: Itu adalah program
0: fully funded.
2: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
0: Oh, begitu.
2: Selama program.
0: Selama program.
2: Betul, Kak.
0: Oke, jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
2: Betul, Kak.
0: Dan dibiayai penuh tuh.
2: Dibiayai penuh sampai selesai programnya.
0: Kak. Sampai selesai program.
2: Sampai selesai, nanti sampai kita pulang.
0: Sepertinya seru gitu ya, nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya, dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
2: Betul sekali Kak, masih mahasiswa.
0: Di STAI Alfurqon?
2: Makassar.
0: Makassar, oke. Okay. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung Farol ya? Oke, okay, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilannya?
2: Betul Kak, Kak
0: okay.
2: Julio.
0: Halo Kak Julio. Bentar, masih belum jalan. Kak Julio, assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada, wajahnya sudah kelihatan. Bener, oke. Okay. Halo Kak Julio.
3: Iya, halo.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya.
0: Akhirnya kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong datang ke sini. Ternyata tidak ya.
3: Iya.
0: Kabar sehat Kak Julio?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Sorong malam ini?
3: Malam ini lagi hujan.
0: Lagi hujan?
3: Tapi alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, siap. Jadi Kak Julio ini sama seperti Kak Maya, ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi? Ikut programnya?
3: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
0: Iya. Yeah.
3: Dapat info dari ibu.
0: Iya. Yeah.
3: Dari sosial media, dan akhirnya daftar, alhamdulillahnya lolos.
0: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
3: Di Sulawesi Kak.
0: Oh, di Sulawesi.
3: Saya ke Sulawesi.
0: Wah, dibiayai penuh tuh?
3: Iya, dibiayai penuh dari meeting pointnya dari Makassar sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
0: Wih, keren nih Sahabat Dai Pelosok ya, harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih, saya Julio sama Kak Maya ke Kak Raja dulu ya, sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, Sahabat Dai Pelosok ini apa?
1: Okay.
0: Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
1: Oke, baik, terima kasih Kak. Sebenarnya Sahabat Dai Pelosok itu Itu adalah bagian dari program CSR klinik dan apotek laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sahabat dari pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami, seperti itu. Nah, dari sinilah kita buka open recruitment untuk sebenarnya gini Kak, jujur di tahun 2026 itu sebenarnya kita tidak lagi ngeprogram untuk kegiatan sahabat dari pelosok. Nah, cuman di sebelumnya itu di 2025 itu ada kegiatan dai pelosok juga, cuman kapasitasnya kami sebagai sponsorship di kegiatan sahabat di kegiatan dai pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tek-tokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok? Kayak gitu. Terus, teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan, seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini. Ini Ramadan, SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas, kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat oprek. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan, karena sudah diambil di seminggu untuk rekrutmen. Dan kata tokoh masyarakatnya, enggak apa-apa, kami tunggu, seperti itu Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir Kak, seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk?
1: Sebenarnya dari pelosoknya itu di tahun ini tahun kedua Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 kayak gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat, dan ternyata nggak dapat Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
0: Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih.
1: Iya, dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor Kak. Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbu. Seperti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu. Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up para dai pelosok yang akan dikirim. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dai pelosoknya Kak, seperti itu. Dan itu di tahun pertama.
0: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
1: Di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali Kak. Seperti itu.
0: Kak Raja, ini Dai Pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang apa masih kurangkah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya atau akses pendidikan agamanya seperti apa sehingga ayo deh klinik ingin mendukung begitu program ini?
1: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat Dai Pelosok itu di pelosok. Muslim minoritas.
0: Oke.
1: Sehingga terkadang lokasi penugasannya itu akses untuk mengirim itu sangat butuh rintangan Kak. Seperti itu. Sehingga kenapa kami punya keresahan untuk ini karena mereka butuh untuk penguatan akidah Kak, seperti itu dengan saudara Muslim minoritas kita yang ada di pelosok Toraja Utara, seperti itu. Nah dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara Muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu khususnya di Dusung Baladatu, Desa Rantai Buah Sanggalangi, seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya Kak, seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit kayak gitu Kak.
0: Soalnya maksudnya gimana?
1: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit Kak, soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya menyelimuti gunungnya sehingga kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang mau pagi atau mau malam kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga pandang mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut Kak, seperti itu.
0: Gimana Kak Maya? Kondisi di sana di daerah Rantai Buah
2: Sanggalangi. Luar biasa sekali Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan. Kemudian banyak juga sungai dan sangat pelosok kan Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
0: Dengan tanjakan.
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh wah luar biasa terguncang kita pada saat
0: terus di kiri kanan
2: jurang.
0: Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih, maksudnya listrik, jaringan internet?
2: Untuk listrik dan jaringan internet sudah dapat fasilitasnya. Tapi warga di sana masih sangat kurang Kak, sehingga jarak rumah antar rumah itu sangat jauh. Iya seperti itu. Jadi masih full gunung-gunung Kak.
0: Kalau Kak Julio sendiri gimana pertama kali ke sana Kak Julio? Di baru pertama kali ya?
3: Kalau ke Toraja ini yang kedua kali.
0: Kedua kali.
3: Iya. Karena memang ada kampung juga di Toraja, di Makale.
0: Kita orang Toraja, Julio. Bukan orang asli Sorong.
3: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
0: Besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantai Buah?
3: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah. Tapi ketika sudah masuk ke mau masuk ke pelosoknya itu masya Allah memang butuh tahan banting, memang harus, soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu Kak.
0: Batu-batu, belum aspal gitu.
2: Iya betul.
0: Belum aspal kemana ya?
2: Aspal masih sebagian
0: dan
2: saja.
0: Dan sempit gitu.
2: Iya, hanya kayak satu mobil saja ya Kak.
0: Terus kalau papasan?
2: Benar-benar di pinggir Kak, jadi ya Allah. biasa.
0: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu ya, kabutnya. Kayak negeri di atas awan gak sih?
2: Betul Kak, hampir dekat sih dengan negeri di atas awan Kak.
0: Oke.
2: Jadi banyak kabut, pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Kemudian dengan nuansa alam, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk di pandang dinikmati.
0: Wah, dan kalau kata Kak Raja tadi selama bulan suci Ramadan.
2: Betul Kak, selama bulan suci Ramadan.
0: Oke, Kak Raja ini di tahun 2025 di mana?
1: Lokasinya sama Kak.
0: Oh, lokasinya sama.
1: Cuma beda desa, apa beda dusung Kak? Desanya sama, cuma masjidnya yang beda.
0: Oke.
1: Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu dapat jatah Kak dari lembaga.
0: Oh, dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
1: Iya Kak, cuma mungkin namanya yang beda gitu. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi kayak gitu, oh dapat yang ini ya desa ini, oh bukan, itu di Dusung Baladatu. Langsung saya bilang, oh ya udah gak apa-apa. Soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya Kak. Soalnya yang lokasi itu jauh banget lagi, yang tahun 2025 itu jauh banget Kak. Kayak gitu. Jadi saya bilang ya udah alhamdulillah. Maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu Kak.
0: Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya?
1: Iya.
0: Karena merasakan manfaatnya.
1: Jadi setelah 2025 itu karena masjid yang di atas itu dapat jatah kayak gitu, dan tahun ini maksudnya tahun ini dapat sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir kayak gitu, untuk apakah ada yang sejenisnya kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh, tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti itu, apalagi ini sudah dua Ramadan. Dua Ramadan, jadi kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya apapun apapun kami akan tunggu. Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah pada saat itu juga saya berpikir, aduh bulu kudus itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah seperti itu. Makanya saya bilang ya udah kita buatin. Bismillah kita buatin kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah ke Maya, ke Julio kayak gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini tidak semudah membalikkan telapak tangan Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji. Karena kenapa kami ini kan ingin belajar agama juga sih, jujur ya Kak. Kita ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat, bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia seperti itu.
0: Dan akhirnya terwujud begitu ya, terlaksana, dan ini sudah tahun kedua. Kak Raja ceritain, maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara muslim minoritas kita di sana?
1: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan. Tetapi kita sedikit merubah atau meng-cover bahwa kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya Kak, kayak gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti kayak gitu. Di Celebes public speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat dream mapping kayak gitu. Nah dari sini saya terapkan di sini Kak kayak gitu, sehingga yang saya lakukan kayak gitu adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan, kayak gitu, ya saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka yang kecil-kecil dulu lah, seperti itu misalnya, jadi membimbing mereka dalam sholat, seperti itu, terus jadi imam, terus jadi penceramah di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim, seperti itu. Nah, itu kebutuhannya, Kak. Nah, kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari da'i yang terpilih, da'i dan da'i yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
0: Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Maya, sepanjang bulan suci Ramadan ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul Kak.
0: Kali pertama? 2025 gak ikut?
2: Tidak Kak.
0: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak, di 2026.
0: Gimana sih, maksudnya penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses di baliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya Kak. Ada jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal, sehingga ada kendala di situ ya Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh, sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya, insya Allah Pak, gitu. Terima kasih sudah membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh, kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillahnya Kak bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka.
0: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan Kak kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
0: Maksudnya waktu selesai gitu. Akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, senang Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
0: sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya Kak, sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih, karena ada anak yang sangat susah, mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya, tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Dai Pelosok ini.
0: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
3: Ya, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
0: Masih ini gitu ya?
2: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
3: Iya. Iya Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima Itu jujur kayak itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
0: Wah.
3: Nah alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin berikan, Allah mungkin tunjukkan ini uang pakailah buat berdakwah. Nah alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Karaja. Masya Allah Karaja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Karaja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri. Walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan kak. Dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal.

Toraja, saya melihat kerukunan mereka itu, Masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari Bapak, karena Bapak orang Toraja. Jadi memang keluarga dari Bapak itu sebagian masih di seberang, Kak. Makanya Masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan. Ada yang orang tuanya Kristen, ada yang pakainya Islam, tapi mereka hidup bareng. Itu yang buat saya langsung Masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti apa, sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, sebelum apa namanya kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, pokoknya selalu berdoa, ya Allah berikanlah apa kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang Kak, tiga hari sebelum itu saya selalu menangis Kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa apa Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh apa harus yang kamu contoh, kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya Kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini Kak, maaf ya, tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, Masya Allah, ternyata

0: paper?
1: Kok maksudnya? Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya?
2: Benar, Kak. Benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, enggak rela banget untuk pisah sama mereka.
1: Karena gimana kata aja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya. Udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu. Dan jadi amal jariah juga.
3: Sebenarnya gini Kak, kenapa kami pada emosional semua? Karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan, Kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan muji kami lagi, Kak. Dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih yang cowok itu Kak Bahlul Ulum, iya, itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal, Kak. Jadi dia bilang, Kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal, Kak, dan harus dibawa ke Sulawesi Tengah hari itu juga mayatnya. Jadi saya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kami keluarga besar sahabat dari pelosok itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dai orang tua dai terpilih seperti itu. Jadi itu kayaknya musibah itu kayak runtuh banget, Kak. Saya harus mau ngomong kemana kayak gitu untuk menceritakan ini. Jadi salah satunya saya harus kembali konfirmasi lewat Kak Bagas, salah satu tim dari SDP juga itu, untuk minta jadwal disungkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi, Kak, pas sudah salat subuh.

0: sahur maksudnya, sorry, sudah sahur kita sunah. Dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat, orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana, Kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh, Kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi, kayak gitu. Nah artinya dua pekan di Ramadan itu udah berlalu, Kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir, kayak gitu, kalau berjalan normal ya, Kak, kayak gitu. Nah dia bilang kayak gini, satu hari pun sebelum Lebaran kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah saya buat lagi, Kak. Tapi Masya Allah, Kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget. Bukan ribet, susah.
1: Berat.
0: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat dai, alumni dai-dai dari kota lain, seperti itu. Nah, dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini, Kak, rata-rata yang dari luar negeri, kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi, itu terkendala di bahasa, Kak. Nah, dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. Tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan, Kak. Mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online, tahapan seleksinya itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru nanti masuk tahapan wawancara lagi. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi. Ini gimana? Oke, dari ini terus ini. Nah, biasanya itu tahapannya agak panjang, Kak. Cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan, enggak, semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-up-nya itu terlaksana semua, seperti itu, Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
2: Ada berapa, Kak Raja, akhirnya yang dua orang,
0: Kak. Dari
2: Kamaya dan Julio.
0: Iya, sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang, Kak.
2: Oh, satu.
0: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua, Kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu, kayaknya cukup deh.
2: Wah, waktunya tinggal 5 menit ini. Baik, kita jawab cepat-cepat ya. Masih akan ada lagi di tahun-tahun mendatang?
0: Insya Allah, Kak.
2: Insya Allah ya. Kalau sumber dana kegiatannya dari mana, Kak Raja?
0: Murni dari dana kami yang diarahkan ke kegiatan CSR klinik, karena memang di kegiatan CSR itu kita harus buat kegiatan 1-4 kali dalam sebulan untuk kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Sehingga tabungan kami itu sebagian dibelokkan ke sana, Kak, biar ibaratnya berdampak juga sih.
2: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya, tahapannya apa saja sih?
0: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan esai. Lulus, masuk nanti ke tahapan wawancara. Lulus, nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2, setelah itu medical check up.
2: Oke. Julia, kalau melihat di sana, Julia juga kan mualaf gitu. Saudara-saudara kita Muslim di sana mualaf juga kah, dan kondisinya seperti apa? Termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julio? Julio, jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai. Gimana, Julio?
1: Mungkin ada adik-adik kita yang di sana itu yang notabene memang belum mualaf, Kak. Tapi mereka masih di seberang. Nah, tetapi ketika kita melakukan kegiatan di masjid, kegiatan kayak ngajar-mengajar, terus ngaji, mabit, nah itu pasti mereka selalu ikut, Kak. Bahkan ketika kita kasih kuis, nah mereka tuh malah jawab yang paling semangat.
3: Padahal non muslim, Kak.
1: Iya, yang non muslim, Mbak. Yang saya paling ingat itu ketika Kak Maya kasih pertanyaan, siapa namanya Bapak Nabi Muhammad. Nah itu ada perempuan, siapa ya namanya, Kak?
0: Karin.
3: Tiwi.
1: Ya, Tiwi. Tiwi itu langsung angkat tangan. Dia tuh langsung angkat tangan paling cepat. Namanya Abdullah. Ih, Masya Allah, itu dia langsung betul-betul merinding, Kak. Dia langsung merinding, saya langsung keluar dari masjid itu langsung Masya Allah, langsung kayak merinding-merinding sekali. Ih. Insya Allah dari pendekatan itu, insya Allah mereka juga pengen hatinya belok lah untuk masuk Islam, insya Allah dari situ.
2: Kalau di sana, Kak Maya, di kalau misalnya Kak Maya emang kurang ya, nggak ada kalau misalnya ceramah tarawih atau mungkin Jumat atau kultum atau TPA, gimana sih?
3: Baik, dari masyarakat sana, Kak, memang dari segi pemahaman itu masih perlu. Nah, untuk yang ceramah kan seperti yang Kak Raja bilang bahwa tidak dapat jatah dari pemerintah. Nah, untuk masyarakat setempat untuk mengajar TPQ itu tidak ada yang bisa, hanya Pak Citra sementara beliau kerja. Jadi sempat konfirmasi bahwa hari apa mengajinya, ternyata hanya satu hari, hanya hari Jumat, di hari biasanya. Nah, pada saat pelaksanaan program kami terapkan setiap hari, baik itu di subuh hari kami tilawah bersama, kemudian nginap di masjid. Jadi kami mulai mengajarkan hal-hal baru, bahwa di masjid kita bisa melakukan banyak hal, bisa banyak belajar, sholat tahajud. Jadi kami mengajarkan sama mereka bahwa kita umat muslim punya sholat malam, sholat lail, yaitu sholat tahajud gitu, dan mereka merasa senang gitu.
2: Dan di sana nginap di rumah warga begitu ya?
3: Iya, pada saat di sana nginap di rumah warga Ibu Asuh.
2: Dan total akhirnya lama penugasan?
3: Kenapa, Kak?
2: Lama penugasan?
3: 10 hari.
2: Oh, 10 hari
3: iya.
2: Jadinya.
3: Jadi selama 10 hari benar-benar dimaksimalkan semua program. Sampai selesai itu, sampai setelah Idul Fitri. Benar-benar semua program yang telah dipaparkan pada saat wawancara pemaparan program, kami terapkan dengan baik, Alhamdulillah.
2: Julio, masih kangen dengan warga sana?
1: Masih banget.
3: Balik lagi.
1: Berkomunikasi, kalau sampai sekarang masih, Alhamdulillah masih berkomunikasi.
2: Sampai nama anak-anaknya juga masih hafal.
3: Iya.
2: Tadi Karin gitu. Iya. Termasuk Pak Citra, wah luar biasa sih. Ada ini ya gak sih dokumentasinya kalian tuh?
3: Banyak, Kak, ada.
2: Penasaran liatnya. Dan kita tungguin juga, Kak Raja, mungkin ada Instagramnya yang khusus memang dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
0: Sebenarnya ingin, Kak, untuk buat Instagram khusus untuk itu. Cuman balik lagi, karena ini bagian dari kegiatan CSR-nya klinik, makanya kita dibawa klinik untuk postingnya, Kak, seperti itu. Makanya pada saat dikonfirmasi kemarin kita nggak jawab kayak gitu kan. Ini soalnya takutnya nanti dikira promosi lah, apalah, dan lain-lain.
2: Nah, di akhir kebersamaan kita, Kak Raja, seperti apa harapan dan mimpi untuk program ini?
0: Mimpinya sih sebenarnya kayak gini, Kak. Kami diskusi dengan warga kayak gitu, dan khususnya ada Pak Citra, dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah, teman-teman dai juga ada kayak gitu. Saya ingin merubah bahwa kegiatan ini jangan kami mau kalau kegiatan ini itu bisa terduplikasi setelah kami tidak ada, Kak. Artinya bagaimana bisa menciptakan dai-dai lokal untuk bisa menggantikan kami mereka-mereka dai yang kepilih setelah meninggalkan kampung itu. Mm-hmm. Tapi di luar dari nalar kami, jawaban dari masyarakat itu bilang kayak gitu, enggak. Langsung dengan serta-merta kami menawarkan solusi, Kak. Mm. Artinya kami mau menciptakan dai-dai lokal untuk mengganti mereka biar nanti tidak terkendala dengan kasus yang di awal. Tapi orang tuanya itu, kami menawarkan bahwa kasih kami pemuda atau pemudi desa itu untuk kami berikan beasiswa untuk sekolah ke sekolah tahfiz, Kak. Hmm. Sekolah agama, pesantren, dan lain-lain. Yeah. Biar nanti bisa menggantikan mereka-mereka. Tapi jawabannya enggak. Karena kenapa? Mereka itu masih enggak bisa melepas anaknya untuk sekolah jauh, Kak. Hmm. Itu dari jawaban orang tuanya. Sehingga sebilang, kalau misalnya bapak masih berpikiran seperti itu, berarti oke, stop. Hmm, kayak begitu. Artinya, bakalan ada lagi nanti dai-dai yang akan datang ke lokasi itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi, Kak. Kayak gitu. Jadi harapannya, ke depannya, kayak gitu, siapapun bisa untuk ikut menjadi sahabat dai pelosok. Hmm. Kayak gitu. Kami tidak membatasi dari kota mana, dari negara mana, yang penting bisa ambil andil dan berkontribusi di dalam kegiatan sahabat dai pelosok. Dengan catatan, pelosok.
2: Oke. Okay. Dan kalau mau daftar lagi, bisa cek di mana informasinya, Kak?
0: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik, kayak gitu. Hmm. Di 0857-217-0889.
2: Kalau Instagramnya apa?
0: Klinik dot apotik dot laksana.
2: Klinik dot apotik dot laksana. Oke. Kak Maya, mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk Kak Maya karena waktu kita sudah habis. Banyakan di awal tadi cerita sedihnya soalnya, tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini. Dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan.
3: Amin.
2: Gitu, bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
3: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
2: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
0: Amin.
2: Julio, juga terima kasih Julio sudah bergabung malam hari ini. Dan ditunggu kabarnya Julio kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja, terima kasih. Kak Maya, terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Mori dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya malam ini lagu kita ini adalah lagu nostalgia Indonesia nih, lagu-lagu pilihan yang membuat pendengar bernostalgia di minggu Senin ini. Maksud kami di malam Senin. Tentunya pendengar butuh istirahat dengan lantunan-lantunan lagu nostalgia yang menemani pendengar sebelum beraktivitas di esok hari. Nah, malam ini pendengar yang mungkin merasa, wah besok udah mulai Senin nih, saya kayaknya harus istirahat. Tapi sebelum istirahat, harus ikut dulu nih, pilih lagu-lagu nostalgia ataupun sampaikan salam-salam dan menyapa pendengar lainnya tentunya di Pro 1 RRI Makassar di 082133339440. Nah, pendengar silakan langsung saja bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami. Kali ini kita sudah ada yang bergabung nih di ujung telepon sana. Ada Ibu Sinta di MU. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, mari.
0: Iya, Ibu, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa belum tidur ini, Ibu?
1: Cepat tembus, cepat juga tidur.
0: Oh iya, betul. Mungkin sebelah habis ini bisa tidur ya, Ibu, ya, habis dengar lagu ya.
1: Tidur sambil monitor juga lagu-lagunya.
0: Baik. Nah, tepat banget nih malam hari ini. Pasti kalau Ibu Sinta ada nih pilihan lagunya nih. Ada lagu Widuri dari Bob Tutupoli, lalu Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan. Terus ada Senja Kelabu dari Grace Simon, dan Di Kau dan Aku Satu edisi Litonga. Nah, mana nih lagu-lagu yang Ibu pilih nih?
1: Yang pertama tadi, yang pertama.
0: Langsung Widuri, nyanyiin sedikit dong Widurinya, Ibu.
1: Ya apa?
0: Padahal ini pasti Ibu Sinta tahu lagunya, hafal pasti, pura-pura enggak hafal. Ya udah, kalau enggak mau dinyanyikan, silakan menyapa Ibu.
1: Halo, buat ini ada Ama, ada Uki, ada Anta, kabar Jenaya, Tante Maisa, Mama Maria, ada Pak Junai, Pak Junaidi, Pak Gapur, terus ada Aksa, Yan Enfian, terus ada Tantri, Amat Jenai, Hermina Enor, Bunda Sofi, Kak Ina Kristalara, Rita. Terus ada Bang Alim, Bang Ajaya, terus ada Wahida Matawati, ada Dimas, ada Pak Juna, Denompo, Pak Dini, Riko, Abdul Salam, Puan Batu, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Salam sehat semua. Selamat istirahat, mari, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat pulang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta di MU sudah bergabung. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi nih penelpon di ujung sana nih. Dengan siapa nih, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabarnya?
2: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau udah Pak Abdullah Sewang, pasti udah ada lagu pilihan nih. Ada lagu Katakan Sejujurnya, lalu Senja Kelabu dari Grace Simon, terus ada lagu Layu Sebelum Berkembang, favorit grup.
2: Katakan Sejujurnya.
0: Katakan Sejujurnya buat siapa, Pak?
2: Buat Pak Gapur sama Pak Lupur sama Arjuna, Pak Jin, Bisa Hakim, Manuar, Buat Tatu, Indah, Ika, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Pak Bobby di Polman, Askri di Wotu, Jenesi, Ika di Sabang, Arpaina di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Aljabar, Dimas, Subarni di Kota Pasar Mantai, Esidan, Piola, Fajar, Persia Mahibar di Bantai, sama Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Iya, Rafa Fajar di Palopo, Iya, sama Haji Rani Tukupian di Bantaeng.
0: Baik.
2: Sama Menompo, semua-semuanya nih tanpa kecuali.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mori.
0: Iya.
2: Sehat selalu lanjut tugas. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Itu tadi dari Pak Abdullah Sewang nih. Dari kalau dari pendengar lainnya yang bergabung langsung saja di line telepon ataupun WhatsApp kami. Dan sudah ada Pak Ahmad Yani Tasmun nih di Sopeng. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Mari.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Sopeng, Pak?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik.
3: Iya.
0: Pak Ahmad Yani mau lagu apa nih di malam hari ini?
3: Lagunya apa?
0: Ada
3: lagunya
0: lagu
3: apa yang belum
0: Senja Kelabu dari Grace Simon dari Kau dan Aku Satu edisi Litonga. Kau da- yang ku sayang.
3: Kau dan aku satu.
0: Kau dan aku
3: kau
0: satu.
3: Dan aku satu.
0: Kau dan aku satunya iya. Buat siapa, Pak?
3: Ya, buat buat keluarga.
0: Buat pendengar yang lain enggak ya, Pak?
3: Oh, ya bisa juga.
0: Baik, silakan buat pendengarnya buat siapa saja.
3: Iya, buat Tika, ada Isak Bang, ada Dimas, ada Dewi. Ada Pak Arjuna, Pak Radim, ada Asar, Dipone, ada Bobby, terus Nenek Asir yang Enrawang, Mangga Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Nina Kristalara, ada Nurli Mars, Bunda Sofi, Tantri sama Esti, Samsia Maisar, ada Uki, ada Putri Pondatu, ada Ama, ada Aulia, ada Rustam Prahara. Mm-hmm. Ada Acak sama Nasrini Ansir, ada Asri Diwoto, Aldi Hidayah dan semua-semuanya nih. Mbak Mori. Makasih. Assalamualaikum.
0: Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan selanjutnya di telepon kita nih. Wow, ini langsung rame ya. Memang kalau malam Senin ini penelponnya suka rame nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mori, kenapa gitu suara serangan ponsel deh?
0: Baik, kalau ini sudah terdengar jelas, Pak?
2: Sedikit lagi diangkat.
0: Telepon suara Mori atau suara dari Bapak ini?
2: Dari ponsel yang kecil-kecilan.
0: Oh, berarti dari sinyalnya, Pak, karena di saya teleponnya sudah maksimal.
2: Iya.
0: Baik, ini dengan siapa di sana, Pak?
2: Dengan Pak Hendro.
0: Pak Hendro di daerah
2: Polman deh.
0: Oh, Pak Hendro di Polman. Ya kalau dari telepon ini suka datanya enggak ada, Pak.
2: Oh iya.
0: Suara-suara pendengar ini suka hampir-hampir mirip nih, Pak Hendro.
2: Iya.
0: Baik, Pak Hendro mau pilih lagu nostalgianya lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Grace Simon Senja Kelabu, lalu ada Layu Sebelum Berkembang Favorit Grup, lalu Kau Yang Ku Sayang Maui Purba, Daun-daun Kering Maya Rumantir.
2: Yang ketiga apa judulnya itu?
0: Layu Sebelum Kau Yang Ku Sayang. Siapa yang disayang, Pak?
2: Yang lagi menyeri itu disayang semua.
0: Makasih Pak Hendro, silakan lagunya buat siapa aja, Pak?
2: Hati-hati kalau sekarang itu ya. Tapi tidak sedar dengar ada yang lontang ya, dari siapa yang lontangnya.
0: Oh, Kak Arti.
2: Buat Arti, ya. Selamat ulang tahun. Tetap sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Lanjut ya, Mbak Mur.
0: Iya, Pak. Baik, terima kasih.
2: Ada yang baru lewat siapa ya?
0: Dengan Pak Ahmad Yani.
2: Ya, salam juga, salam kenal. Kemudian ada Ahmad Arjuna. Kemudian ada Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
2: Abdul Sewang, kemudian ada Alia Nisa di Bantaeng,
4: ada juga Aldi Hidayat di Pengaparan Penrang, kemudian Tantri di Pare, kemudian Pelupus di Penrang juga, kemudian Bandatu di alam yang sama. Ada Tiga di Sabang, Indah di Sopeng, kemudian ada Antri di Enreka. Monitor.
0: Iya Pak.
4: Pagi utara. Salam jabat hati semuanya.
0: Baik.
4: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro sudah bergabung. Dan pendengar Pro 1 dari Makassar, sebelum kita lanjut lagi, kita putarin dulu nih lagu Widuri dari Bob Tutupoli yang menemani Anda sebelum kita berlanjut ke Ruang Rindu setelah ini.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya masih bersama Mori yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia nih. Dan pendengar yang ingin bergabung langsung saja di 082133339440. Pendengar bisa memilih lagu-lagu yang sudah disediakan oleh musik direktur kami dan menyapa pendengar yang lainnya juga nih. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita sudah ada nih di ujung telepon sana, Z di Antang. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Z.
2: Selamat malam Muri.
1: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik, menyenangkan pada malam hari ini.
1: Baguslah, semoga sehat selalu dan selalu menyenangkan setiap harinya. Baik, Zed, mau dengar lagu RRI apa nih? Pastinya
2: apa yang ada, karena lewat Bob Tutup Poli.
1: Mau apa lagu yang... ada Kisah Sedih di Hari Minggu, Kos Plus. Lagu Bangku Tua Jadi Saksi, Dewi Purwati. Burung-burung putih, Christine Panjaitan. Ada Daun-daun kering, Maya Rumantir. Mau lagu apa nih, Zed?
2: Christine Panjaitan mau deh.
1: Christine Panjaitan, burung-burung putih. Baik. Silakan menyapa, Zed.
2: Menyapa buat yang baru lewat tadi, ada beberapa. Sri Sinta, Pak Ahmad Yani, Pak Hendro. Selamat malam semua, dan juga pendengar yang lain, Mbak Uki yang mungkin mendengar, Tantri di Pare-Pare, Rosdiana Yasir, pendengar RRI yang paling lama ini, pendengar Bunda Sofi. Ada juga Pak Japar di Palumpo sana. Ada yang dari Boni, Ica. Ada Asri dari Wotu.
1: Baik.
2: Juga saya mau menyapa Pak Kepala Desa Kawata yang kemarin berkunjung ke tempat saya. Mudah-mudahan sempat dengar RRI pada malam hari ini. Iya. Sekali lagi untuk Pak Desa Kawata di bagian Wasponda sana di Rungu Timur. Selamat malam Pak Desa. Saya kira seperti itu saja.
1: Baik.
2: Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat di menjelang malam istirahat pada malam hari ini dengan dengar lagu.
1: Amin.
2: Lanusta.
1: Makasih Zed.
2: Makasih.
1: Selamat malam. Itu Zed yang sudah bergabung. Nah, kita coba angkat dulu nih penelpon kita di ujung sana nih, ada siapa kira-kira nih. Wah, terputus nih teleponnya. Baiklah, ini sudah tersambung kembali nih. Halo, assalamualaikum. Sebentar, teleponnya terputus ternyata pendengar. Nah, pendengar yang lainnya yang ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung di line telepon kami 082133339440. Halo, assalamualaikum. Baik, ini masih terputus lagi. Kita coba nih angkat dari WhatsApp nih, Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
1: Iya, Ibu Sumiati, bagaimana kabarnya malam ini Bu?
3: Kabar baik, kalau adik Muri?
1: Alhamdulillah baik. Iya, nah Ibu Sumiati nih punya lagu nostalgia apa nih malam ini?
3: Jadi saksi.
1: Yang jadi saksi, mana yang jadi saksi nih Bu? Ada Bangku Tua Jadi Saksi. Ini Bangku Tua Jadi Saksi, ini lagunya kayaknya udah tahun berapa ya Bu? Tahun 70-an ya Bu?
3: 80-an kali.
1: 80-an, kalau 70-an masih lama sekali ya Bu. Kalau tahun 70-an kayaknya juga orang tua Mori masih ini deh, masih sekolah. Kayaknya ya Bu. Tapi Bu Sumiasti ini wah, tahun 70-an apa sudah nikah atau sudah pacaran? Oh SMA. Oh SMA sudah kenal pacaran-pacaran ya, Bu.
3: Baik. Ini lagu kenangan terindah buat saya.
1: Masya Allah, kenangan terindah zaman SMA-nya, Ibu.
3: Iya.
1: Wah, sama buat siapa, Ibu? Mantannya di SMA.
3: Pacaran pertama.
1: Oh, pacar pertama, tapi jadi jadi suami sekarang.
3: Nggak jadi.
1: Aduh. Semoga yang jadi pacar pertama Ibu mendengarkan lagu ini ya, Bu.
3: Udah.
1: Baik, Ibu, silakan lagunya buat siapa, Ibu?
3: Penelpon pertama ada Sri Sinta ya.
1: Iya, betul.
3: Pokoknya ketiga yang terakhir tadi ada Pak siapa lagi?
1: Ada Z.
3: Iya, pokoknya semuanya yang sudah masuk. Dan yang belum masuk silakan antrian. Buat adik murid.
1: Iya.
3: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
3: Terus sama keluarga panjang umur. Penting jodoh dan sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih, Bu.
3: Oke deh, adik murid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati sudah bergabung. Selanjutnya nih, kita sudah ada siapa nih di sana kira-kira. Halo, assalamualaikum. Nah, ini dari telepon masih belum tersambung lagi. Untuk itu silahkan di WhatsApp saja dulu. Ada Puang Datu nih yang bergabung. Halo, selamat malam Puang Datu.
4: Halo, assalamualaikum. Iya, malam. Assalamualaikum Mori.
1: Salam Puang Datu.
4: Iya, ikut lagu di lagunya tadi.
1: Pelan-pelan Puang Datu, bertanya kabar dulu gitu. Iya, buru-buru sekali.
4: Mudah-mudahan.
1: Buru-buru sekali, mau kemana Puang Datu?
4: Ya, ada kura-kura yang kejar saya.
1: Oh, ada kura-kura, aduh takutnya kura-kura yang kejar. Baiklah kalau begitu, Puang Datu langsung menyapa saja.
4: Eh, tadi ikut lagunya Sumi Delukmu.
1: Nah, baik.
4: Kutu aja di saksi. Iya, menyapa buat tadi Delukmu, ada mayoritasmu, ada Pak Rading, ada juga Pak Gapur, ada siapa, Pak Dula Desewang, ada tadi Hendro ya, Uki, Bobby, Tika Disaba, Pak Gapur, SD Nompo, Rama, Arpa Disayar, Asri Wotu, Papa Panjaitang, Wahida Martawati, Riko, Andi Anissa, apa kabar Andi Anissa, Ama di Kalimantan, Pak Lupus, Yuda, Bahar Caming, Rama semuanya, salam dari Puan Datu Dipin. Baik. Dan terima kasih Morris, Yasyaki, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi nih, kita putarin dulu lagu-lagu yang udah dipilih oleh pendengar yang lainnya. Untuk itu tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Mori masih akan menerima telepon dari pendengar. Untuk itu kita coba sapa dulu nih, di ujung sana udah ada siapa? Halo, assalamualaikum. Baik, selanjutnya kita sudah ada Kak Esti di Parepare ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Esti, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik. Kak Esti, langsung saja Kak Esti menyapa. Kak Esti buat siapa malam hari ini?
1: Lagunya Pak Ahmad Yani Tasmo, Barang Nina, ada Kumpul Parung, ada Uki, ada Dina, ada Sibote, ada Bobby. Bagaimana nih Dede Mori? Entar lagunya apa Dede Mori?
0: Untuk lagu kita mengikut saja ya Kak, karena kita sudah di penghujung waktu.
1: Iya,
0: ikutan aja. Baik, terima kasih Kesti sudah bergabung.
1: Dede Mori, semoga saya selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Esti sudah bergabung. Dan telepon dari Kak Esti tadi adalah akhir perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi 26 Juli 2026. Tentunya pendengar jangan bersedih, karena besok lagi kita masih akan bersama di Ruang Rindu, tentunya di jam yang sama dan dengan penyiar-penyiar yang lainnya, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani istirahat Anda sebelum berganti hari. Untuk itu kita akhiri perjumpaan di malam hari ini. Saya Mori pamit undur diri. Tentunya masih akan menghadirkan informasi, renungan dan rangkaian hiburan yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

seperti ini bisa menang lawan aku. Mereka pun masuk ke dalam lubang. 10 menit kemudian, si kucing kecil ini keluar sambil menggenggam setangkai paha rubah dan melahapnya dengan nikmat. Sang kucing kecil kembali bersantai. Tidak lama kemudian, datang seekor serigala besar yang hendak memangsanya. Kucing kecil itu berkata, "Hey, kalau kamu memang berani, ayo kita berkelahi di dalam lubang itu. Yang kalah akan jadi santapan yang menang. Dan saya yakin saya akan mengalahkanmu." Serigala ini merasa tertantang. Dimanapun jadi, masa sih kucing kecil seperti kamu bisa menang melawan aku? Mereka pun masuk ke dalam lubang tersebut, dan beberapa saat kemudian, kucing kecil ini keluar kembali dengan menggenggam setangkai paha serigala dan melahapnya. Sambil bersantai merebahkan diri di atas pasir, tiba-tiba kucing kecil ini dihampiri oleh seekor beruang besar yang hendak memangsanya. Kata-kata yang sama diucapkan kembali oleh kucing kecil ini. Beruang juga merasa tertantang. Dimanapun jadi, masa kucing kecil seperti kamu bisa menang melawan aku? Mereka masuk ke dalam lubang itu dan tak lama kemudian, kucing kecil inilah yang keluar sambil melahap setangkai paha beruang. Lembayung senja sudah tiba dan habis sudah waktu untuk bersantai. Kucing kecil ini melongok ke dalam lubang sambil berkata, "Hei, keluarlah, hari sudah sore. Besok kita lanjutkan lagi." Tak lama kemudian, muncullah seekor harimau besar dari lubang itu sambil berkata, "Kerjasama kita sukses ya hari ini. Kita makan kenyang dan saya tidak perlu berlari kencang mengejar mangsa." Tahukah Anda kalau the winner atau sang pemenang selalu berpikir mengenai kerjasama menuju kemenangan bersama, sementara the loser atau mereka yang kalah berpikir bagaimana menjadi tokoh yang paling hebat.

0: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih muka kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah bener, mereka cuma nunggu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Buku terbaru Dan Brown, The Secret of Secrets. Buku ini merupakan novel ke-6 dalam seri Robert Langdon, sang profesor simbologi dari Harvard. Kali ini, Langdon melakukan perjalanan ke Praha untuk menghadiri kuliah yang akan disampaikan oleh Catherine Solomon, seorang ilmuwan nautik terkemuka yang baru saja menjalin hubungan dengannya. Catherine berada di ambang penerbitan sebuah buku yang sangat revolusioner. Buku ini berisi penemuan-penemuan mengejutkan tentang sifat kesadaran manusia yang berpotensi mengguncang keyakinan yang telah mapan selama berabad-abad. Namun, rencana mereka kacau balau ketika terjadi pembunuhan brutal dan Catherine tiba-tiba menghilang bersama manuskrip bukunya. Langdon pun terjebak dalam kekacauan dan menjadi target sebuah organisasi kuat serta dikejar oleh sosok pembunuh yang mengerikan yang tampaknya berasal dari mitologi kuno Praha. Dalam pencariannya yang putus asa untuk menemukan Catherine dan jawaban, alur cerita akan berkembang melintasi London dan New York. Langdon akan kembali berpacu dengan waktu, menavigasi dua dunia yang berbeda, ilmu pengetahuan futuristik dan mitologi mistis. Pada akhirnya, Langdon akan mengungkap sebuah kebenaran mengejutkan tentang proyek rahasia yang akan mengubah cara kita memandang pikiran manusia selamanya. Buku ini menjanjikan petualangan thriller penuh teka-teki sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri khas Dan Brown, dengan fokus pada misteri kesadaran dan pikiran manusia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi.

indahnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin 27 Juli 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

إن قرأ ربك الأكبر.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajamnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Terdengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, dan pendengar mengawali bersama kita pengajian dan terjemahan Al-Qur'an sudah kami hadirkan, dan nanti jangan Anda lewatkan, kami akan temani Anda dalam program Mutiara Pagi membahas mengenai ilmu faraid bersama Kiai Haji Jalaluddin Sanusi.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: bersiaran di dasar lautan. Hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ya bumi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat kita itu Mbak.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini Senin 27 Juli 2026 seperti biasa membahas mengenai ilmu faraid bersama Bapak Kyai Haji Jalaluddin Sanusi. Dan pendengar, untuk Anda sebentar yang ingin bergabung bertanya, kami nantikan di 08 21 33 33 9440. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Bapak Kyai Haji Jalaluddin Sanusi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kyai sudah bersama kami kembali di RRI Makassar, menyapa pendengar dan juga tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan pendengar, seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Kyai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kyai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah ya lalang wala kiyama linas ikum kallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minah Muhammadin wa'ala ayo yajmanin abad. Alakum dikali yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini tanggal 27 dari bulan bulan yang bertepatan dengan 12 Safar 1948 kembali mengucapkan mengenai ilmu faraid hikmah hari mana pasangan yang berhubung dengan persoalan faraid pasti berkaitan dengan tak kau tinggalan. Mana seseorang kalau kan berbuat aku tidak punya apa-apa lain. Mana aku yang dimilikinya itu beralih kepada ahli warisnya. Tidak ada hak milik lagi. Kemudian syarat kewarisan itu adalah tiga. Yang pertama kalau mesti ini adalah adanya orang mati. Kalau orang mati itu berarti tidak ada lagi hartanya, tidak ada kekayaannya lagi. Maka apa yang ditinggalkan itu karena ahli bertindak pada ahli hari. Kemudian yang ketiga ada hak kepenyelamannya. Jadi dengan hukum ahli kewarisan itu yang pertama banyak orang meninggal, yang kedua adanya ahli waris, yang ketiga adanya hartanya yang ditinggalkan. Karena harus selalu sadari bahwa manusia hanya diberi kekuasaan kepemilikan masa hidupnya. Sehingga telah meninggal kepada aku apa yang dimiliki maksud harta itu akan beralih semua yang lain, semua ada hubungannya. Ada hubungan darah, nasab, ada hubungan perkawinan. Ini yang dibahas dalam ilmu hari. Karena itu, yang muslim-muslimah harus mempelajari persoalan risan. Tapi, saya bilang sampai terjadi pertengkaran, permusuhan. Kalau orang yang meninggal, dan itu harus sadari seseorang bahwa kalau dia meninggal dia tidak punya kepemilikan lagi terhadap hartanya dan diambil lagi oleh Allah SWT yang pemilik dan Allah lah yang akan mengatur dalam baik-baiknya. Tak juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kyai. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 08 21 33 33 944. Dan sudah ada penelpon sepertinya yang ingin bergabung, kami terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, boleh di... Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya singkat saja pertanyaanku.
0: Tapi dengan Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Kakek Abate dari Bone.
0: Baik, silakan Pak. Bagaimana pertanyaan, Pak?
2: Ya, pertanyaan saya itu, Pak Ustaz. Saya tahu bahwa mungkin melenceng sedikit, sahabat Rasul Abdurrahman Auf itu.
0: Begitu. Kita bahasnya mengenai ilmu faraid, Pak Kia Batu, ya. Fokus di hari Senin memang mengenai pembagian warisan dalam Islam.
2: Oh iya, iya, iya. Oke, makasih Pak Ustaz. Kalau saya ini sebenarnya pikiran saya, seperti apakah yang dimaksud dengan pembagian warisan yang dari orang tua yang sudah menikah tetapi sudah dibagi tetapi belum diberikan sepenuhnya kepada anaknya, kepada harta-harta yang sudah dibagi berdasarkan hitam di atas putih tapi tidak sepenuhnya dikasih lagi, masih dia pegang sampai dia katanya meninggal dunia. Apakah ini dibenarkan dalam agama atau ada terjadi kesalahan karena orang tuanya kan habis menikah,
0: yeah.
2: Kemudian dia bagi warisannya kepada anak yang pada istri yang pertama.
0: Baik.
2: Apakah dibenarkan kalau misalnya dia tidak, dia belum memberikan sepenuhnya, dia masih paham menggunakan harta hak anaknya untuk menghidupi istrinya. Demikian.
0: Pak Kiai Batu, boleh ini Pak Kiai dulu ingin ngobrol sebentar. Pak Kiai silakan. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Kiai.
1: Ya. Jadi kalau seseorang mendirikan sasarkan warisan itu kalau sudah mati, terjadi kematian, maka itu tidak sahnya. Ini itulah yang beralih.
2: Tetapi kalau pembagian harta Pak Ustaz, karena sudah dibagi hartanya sebelum dia menikah yang kedua. Nah, tapi dia tidak serahkan secara sepenuhnya hasil daripada pemberiannya itu, padahal dia sudah menikah dengan istri yang berikutnya, begitu.
1: Ya, jadi memang kalau warisan itu nanti terjadi kematian, sudah kematian itu baru ada warisan. Kalau belum mati itu bukan warisan lain. Itu namanya hiba. Kalau belum mati
0: itu bukan warisan lain. Ada lagi Pak yang ditanyakan mungkin ke Pak Kiai?
1: Tapi hingga itu ada syaratnya, harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Karena kalau nanti kebersihan itu meninggal lalu persisian di kalangan ahli waris, maka batal itu dibangun, harus diatur kembali menurut hukum warisan.
0: Baik, sudah jelas Pak?
2: Oh iya, yang dimaksud tadi Pak Ustaz bahwa benar-benar nanti telah meninggal dunia orang tuanya baru bisa diambil sepenuhnya kepada anaknya, begitu barangkali.
1: Ya. Oh iya. Kepada anak, kepada warisan ada harus banyak. Orang tuanya juga kalau masih ada orang tuanya juga yang meninggal, masih ada ibunya, ada. Ada anaknya, ada istrinya itu ada harus tetap. Ada karena hubungan darah. Ada karena hubungan perkawinan. Dan itu yang diatur dalam agama Islam. Mengatakan bahwa anaknya dapat sekian, orang tuanya dapat sekian, istrinya dapat sekian.
2: Oh iya. Oke, Ustaz, saya sudah tangkap Pak Kiai. Kalau misalnya orang tuanya, haknya orang tuanya kan ada memang bagiannya. Haknya anaknya juga ada bagiannya. Tetapi apakah bagian anaknya dapat digunakan oleh bapaknya untuk istrinya, begitu maksudnya Ustaz?
1: Iya, kalau bapak bagiannya masih ditentukan boleh, kalau bapaknya misalnya meninggal, anaknya meninggal lalu bapaknya hidup, maka hak peninggalan anaknya itu maka diwarisi oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu bapak, bapak yang masih dapat itulah bagiannya orang tuanya, itu bagiannya yang bagian ini dalam kewarisan. Dia gunakan untuk kawin boleh, karena dia punya hak. Karena itu ada hak orang tua, ada hak anak, ada hak istri. Itu sudah masing-masing kami bagiannya.
2: Oke, baik. Pak Ustaz, saya sudah tangkap maksudnya Pak Ustaz bahwa bagian orang tuanya adalah orang tuanya yang di orang tuanya tersendiri, bagian anaknya yang ditinggalkan oleh ibunya, bagian anaknya tersendiri tidak boleh digabung-gabungkan begitu Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiabatu yang ada di Boni sudah bergabung. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, silahkan kami masih nantikan di 082133339440. Jadi Pak Kiai, selama orang tua masih hidup, kemudian harta yang diberikan disebut hibah begitu Pak Kiai ya, dan boleh diberikan.
1: Boleh, tapi syaratnya harus adil, tidak boleh membeda-bedakan dan tidak ada yang kebalasan.
0: Harus adil maksudnya seperti apa Pak Kiai?
1: Maksudnya jangan ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih kurang. Tapi harus berdasarkan keadilan. Karena itu berselisih kalau tidak adil. Karena pernah di masa Nabi itu orang tua memberikan kepada salah seorang anaknya, dia berikan itu budak, tapi kemudian anaknya itu keberatan datang mengadu pada Nabi. Maksudnya orang tua itu tidak adil, karena ada yang diberikan, ada yang tidak. Maka dipanggil orang tuanya itu, tanya, apakah semua anak engkau berikan sama dengan itu? Dia tidak. Begitu dia tarik kembali ke pemberian, dengan ini membatalkan pemberiannya itu karena tidak adil. Tapi kalau tidak adil, tidak ada kebenaran, itu boleh.
0: Baik, kami ke penelpon lagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar di 082133339440. Terima kasih juga untuk pendengar tadi yang ada di Boni sudah bergabung bersama kami. Dan penelpon selanjutnya kami kembali terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Dengan Abdullah di Boni.
0: Pak Abdullah di Boni. Baik, silakan Pak Abdullah.
3: Begini, saya mau tanya Pak sama Pak Kiai. Sekarang kan kita tahu bersama bahwa banyak seperti protes kering yang saya menimpa bagi saya ya, nggak tahu ini dibenarkan atau bagaimana dalam Islam. Banyak orang yang menikahi seorang wanita karena harta. Karena bagi contohnya, misalnya wanita ini punya jabatan atau punya pekerjaan tetap, atau misalnya kita bilang sekarang punya seorang ASN ya, terus seorang laki-laki menikahinya dengan alasan untuk memperoleh warisan dan memperoleh tunjangan dari wanita itu, apakah hal-hal ini dibatalkan oleh Islam? Dan yang kedua, banyak juga artinya orang tua menikahkan perempuannya dengan anak laki-laki dengan alasan karena orang tuanya itu orang kaya, biar nanti kecipratan hartanya nanti kalau sebenarnya ada warisannya enak-enaknya. Bagaimana Islam mengandungkan masalah ini? Disulahami Pak Ustaz.
0: Ada yang ditanyakan mungkin Pak Kiai?
1: Ya silakan dulu Pak.
0: Baik, aman ya. Terima kasih sudah bergabung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar yang ada di Kabupaten Boni Pak, ada Pak Abdullah yang menanyakan, katanya ada yang menikahi seorang perempuan karena hartanya, termasuk ada orang tua yang juga mendorong anaknya menikah dengan orang kaya supaya nanti mendapat bagian harta atau warisan. Apakah niat seperti itu dibenarkan dalam Islam? Tapi kami terima telepon dulu Pak Kiai. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Dari Pak Adi Bone.
0: Pak siapa, maaf?
4: Adi.
0: Pak Adi, Pak Adi, tapi boleh agak besar suara tak Pak Adi?
4: Ya,
0: ya, silakan Pak Adi.
4: Dan tanyakan bagaimana kalau bila ada orang tua berikan warisan anaknya sebelum dia meninggal untuk menghindar namanya pertengkaran dimanapun itu.
0: Oke, okay. Baik, itu saja Pak Adi.
4: Iya.
0: Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, jadi Pak Adi tadi ini saya jelaskan bahwa pada tiga itu bahwa ada warisan. Warisan itu nanti kalau mati baru haknya itu dibagi. Itu warisan. Kalau masih hidup yang mengalihkan itu bukan warisan namanya, tapi hibah. Tapi hibah itu harus syaratnya adil. Tidak boleh membeda-bedakan. Mungkin saya jelaskan tadi. Harus adil. Karena kalau tidak adil, itu batal. Jadi dalam kompilasi juga dijelaskan. Kalau nanti pemberiannya itu pada anak lalu tidak adil, lalu ada yang keberatan bersinis. Maka diwakalkan itu dan dibalik kembali menurut warisan. Dan kalau ada sudah adik, tidak ada yang keberatan, dan ada bukti, ada saksi, itu boleh, itu jelasnya.
0: Baik.
1: Bukan warisan itu kalau masih hidup. Ya ini kan menyerang hibah. Tapi hibah syaratnya harus adil, tidak ada yang keberatan, dan ada saksi.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Adi di Bone dan juga pendengar yang lain yang masih ingin bergabung. Kami masih nantikan 0821 333 3944. Tadi ada Pak Abdullah, Pak Kiai yang juga bertanya bagaimana hukumnya katanya seseorang yang berniat menikah semata-mata karena mengincar harta calon pasangannya atau orang tua yang menikahkan anaknya niatnya karena harta.
1: Itu sebenarnya tercela dalam agama itu kalau dia menikah hanya karena hartanya, tapi nikahnya itu salah. Karena kalau harta yang dia kira-kira itu belum tentu, mungkin nanti kalau dia menikah justru laki-lakinya yang mengamati lebih dulu. Kecuali nanti kalau dia nikahi itu perempuan, menikahi hanya itu salah, itu tidak boleh dikatakan bahwa dia nikahi karena hartanya. Tapi nanti kalau dia sudah nikah itu perempuan misalnya lalu meninggal itu perempuan, maka itu hartanya menjadi harta warisan. Ada yang jatuh kepada suaminya, ada yang jatuh kepada anaknya, kalau ada anaknya ada yang jatuh kepada orang tuanya. Jadi misalnya orang laki-laki itu menikahi perempuan karena hartanya, maka pada waktu wanita itu meninggal itu suaminya yang dia tinggalkan, dia punya hak waris. Kalau ada anaknya itu perempuan, maka suaminya mendapat perempuan. Kalau tidak ada anaknya, baru dia suaminya itu dapat perempuan. Dia harus meninggalkan suaminya. Kalau tidak ada anaknya, suami itu dapat perempuan. Kalau ada anaknya, dapat perempuan. Dia itu tidak boleh malah mengambil suaminya itu pada hak suaminya, itu hak pada kedudukan. Kalau ada anak dari istri yang meninggal itu, maka suaminya dapat perempuan. Saja. Kalau tidak ada anak, suaminya dapat perempuan. Tidak ada hak suami. Tidak bisa berarti diambil sendiri harta itu yang diambil tidak mau. Karena ada juga keluarganya itu wanita, jadi sisanya itu nanti ada yang ke suaminya, ada yang ke keluarganya, mungkin ada saudaranya, ada orang tuanya, dan begini.
0: Baik, tapi kalau Islam sendiri apakah tidak melarang Pak Kiai ketika mempertimbangkan kondisi ekonomi calon pasangan?
1: Ya biasanya ya, karena itu kan tidak tertulis itu. Mungkin hanya dalam hatinya, tapi tidak boleh dia bilang dia kawin karena hartanya. mana kalau anak ibu bapak itu selalu dia saling menghasilkan dari sejak kemiskinan sih.
0: Baik.
1: Kalau dia saling
0: ya.
1: Itu orang itu saling kemudian ternyata istri yang meninggal lebih dulu memang dari tidak berhak hak waris dari istri kalau tidak boleh dia katakan bahwa dia nikah itu karena hartanya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan pendengar Anda yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 08213333944. Silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami tunggu di 08213333944. Terima kasih untuk penelpon yang sudah bergabung, ada Pak Adi di Buni, tadi juga ada Pak Abdullah dan Pak Kiai Batu ya. Yang sudah bergabung juga. Selanjutnya Pak Kiai, pertanyaan ini mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah dibahas oleh Pak Kiai, ada Pak Andi, tapi sebelumnya kami terima penelpon kembali. Terputus, boleh dicoba kembali pendengar, silakan di 08213333944. Yang ditanyakan Pak Kiai katanya jika orang tua meninggalkan utang yang cukup besar sementara harta warisan tidak banyak, yang ditanyakan mana yang harus didahulukan, melunasi utang atau membagikan warisan kepada ahli waris, dan bagaimana jika semua ahli waris sepakat tidak ingin melunasi utang tersebut.
1: Ya itu sudah diatur dalam kompilasi itu
0: ya.
1: Yang berlaku di mana itu bukan bagi semua sesuatu berdasarkan yang sudah disebutkan bahwa itu sebenarnya ini pertanyaan itu
0: katanya ahli warisnya sepakat tidak ingin melunasi utang tersebut, seperti apa Pak Kiai, apakah boleh?
1: Tidak boleh, karena kalau orang meninggal itu maka yang diselesaikan lebih dulu biayanya, biaya penyelenggaraannya sampai kemakamannya, kemudian utang-utang yang harus dilunas, yang ketiga wasiat, kalau selesai itu ada sisanya baru ada warisan. Yang ada dalam kompilasi itu utangkan bahwa kalau nanti orangnya itu meninggal lalu ada utang, kemudian akta yang ditinggalkan itu dibayarkan utang. Itu tidak boleh ada yang dibagi kalau belum sih ada utang. Utangnya dulu diselesaikan, kalau selesai utang itu ada sisanya baru ada warisan. Tapi kalau orang itu sama ahli warisnya itu tidak ada lagi akta yang tersisa, utangnya masih ada, dalam kompilasi tidak dibebani kepada keluarga. Itu tidak boleh ada yang dibagi kalau masih ada utang. Mungkin dulu harus berusaha-usaha masih yang diselesaikan. Kalau masih ada sisanya baru ada yang bisa dibagi. Tidak boleh ada yang tidak mau membayarkan. Kecuali kalau memang hartanya itu sudah habis. Kalau dihitung dengan utangnya, maka memang tidak dibebani. Tidak menjadi kewajiban ahli waris itu untuk membayar. Kalau masih ada harta peninggalannya, harta peninggalannya itu jadi kembali akan dulu.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah untuk Anda yang ingin kembali mengikuti pembahasan seputar ilmu faraid bisa bergabung di setiap hari Senin bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Mungkin sedikit ada kesimpulan Pak Kiai sebelum ditutup dengan doa, silakan.
1: Terima kasih. Saya ulang kembali bahwa dalam kompilasi sudah diatur bahwa bila mana seseorang meninggal masa ahli warisnya itu ada punya kewajiban, yaitu pertama menyelesaikan semua persoalannya itu dengan biaya masih hidup dan sebagainya, kemudian yang kedua ada utang-utangnya lunas, Kemudian yang ketiga ada wasiatnya sudah dibayar tuh. Kalau itu semuanya sudah selesai dan masih ada sisanya inilah sisanya ini menjadi hak wali itu yang dibagi kepada ahli waris. Seperti itu. Memang yang sudah ingin dengan sponsor berdoa kepada sponsor kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat amalan kredit muslim. Inilah Muhammadin wa ala alias al-Bajan. Allah maaf yang sama kekuaha. Setia antara iman kekuaha. Engkau liba maulaha. Allah maaf di zana dina nana zidwa ismu sambina. Maaf di zana dina nana titiha maasuma. Maaf di zana ahirta nana titiha maaduma. Allah bil hayata siyata talama kukulahu. Ya Allah barakallahu lana kusha. Allahumma hablana min ladunka rahmah. Wa hablana min amri yaris. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wal akhirati hasanah fi hadzal yawm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah.
2: Kepala desa harus pintar membedakan yang mana lahannya bumdes dan yang mana lahannya koperasi.
3: Oke. Nah, itu.
4: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Brida. Masyarakat Kecamatan Malakukang mulai membiasakan memilah sampah dari aturan baru TPA Antang. Pembagian peran antara koperasi dan bumdes di tingkat desa perlu diperjelas agar keduanya dapat berjalan beriringan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Masyarakat Kecamatan Panakukang, Kota Makassar mulai membiasakan memilah sampah dari aturan baru TPA Antang. Selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
5: Memilah sampah organik dan non-organik mulai dilakukan warga Makassar termasuk warga Kecamatan Panakukang Randi. Ia menyebut hal ini dilakukan menyusul adanya aturan penutupan TPA Antang yang per 1 Agustus 2026 hanya menerima sampah residu. Dikatakan sejauh ini sosialisasi dari RT, Lurah, Camat terus berdatangan baik sosialisasi melalui grup WhatsApp maupun sosialisasi langsung. Di sisi lain, Randi menyebut untuk memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah, ia sudah menyiapkan tempat sampah yang berbeda.
6: Saya mendukung kebijakan ini karena bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA. Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah mulai disediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Namun di beberapa lingkungan masih ada menggunakan satu tempat sampah sehingga perlu penambahan fasilitas. Sudah ada sosialisasi dari RT RW mengenai pentingnya pemilahan sampah meskipun di beberapa

0: wilayah masih perlu diingatkan agar seluruh warga memahami tata cara pemilahan. Sampah berulang seperti botol, plastik, kardus, dan kaleng kami simpan dan kami jual. Kami jual biasa di bank sampah atau di penampungan. Itu yang kami kelola. Sedangkan sampah kompos itu kayak sampah sisa makanan organik, kami simpan di teba sama bioporik yang ada di lingkungan kami. Itu yang kami saat ini laksanakan. Di lingkungan juga ada penampungan beberapa pemilahan yang kami siapkan, kayak teba yang ada di sekitar lapangan, sekitar rumah, dan bioporik yang ada di kebun urban farming kami. Program ini sebenarnya sangat bagus karena bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat yang membuat sampah sembarangan, yang tidak memilah sampah. Dengan adanya ini juga mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Semoga tetap konsisten dan didukung oleh masyarakat yang ingin menjadi lebih menjaga lingkungan.
1: Sementara itu, Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Nur Rahmat mengaku rutin menyosialisasikan program ini. Dikatakan meski sebagian masyarakat mulai memilah sampah, namun masih ada pula beberapa warga yang menyimpan sampah organik dan non-organik dalam satu wadah yang sama.
2: Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah. Namun, kami sudah terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara bertahap agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar memasifkan program pemilahan sampah, salah satunya lewat kampanye Jelajah Sampah 2026 yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar. Kegiatan kampanye keliling ini menyasar 15 kecamatan di Kota Makassar.
3: Pemilahan sampah dari rumah untuk mengurangi beban di TPA Antang menjadi topik sorotan pagi ini. Selengkapnya dipandu Fitriani Rahman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Saat ini diarahkan oleh pemerintah kota untuk masyarakat Kota Makassar sudah memulai bisa memilah sampah sendiri. Nah, seperti apakah sebenarnya kesiapan warga Kota Makassar? Saat ini saya terhubung dengan Ketua RW 03 Kelurahan Lariam Bangi, Ibu Ida. Assalamualaikum, Bu Ida.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini pemerintah kota kan sudah mengarahkan kalau masyarakat itu harus bisa memilah sampah sendiri. Nah, apakah hal ini sudah berjalan seperti yang diharapkan atau masih dalam proses sosialisasi?
5: Sementara ini kami semua RT RW sementara jalan turun ke warga, mendatangi semua warga, mensosialisasikan persoalan pemilihan sampah. Terutama itu yang kita datangi itu kebanyakan pengusaha-pengusaha seperti rumah makan, kayak restoran, karena mereka itu kebanyakan sampahnya itu sampah rumah tangga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan untuk mensosialisasikan masalah sampah tersebut.
4: Ya, apakah juga kemudian sekarang RT RW diharapkan juga sudah mulai memilah sampah sendiri?
5: Ya, alhamdulillah kalau RT RW itu sudah memilah sampah memang dari beberapa bulan yang lalu. Mereka sudah masuk sebagai anggota bank sampah.
4: Ya, jadi otomatis tentunya mereka sudah punya sumber sampah yang dikelola begitu.
5: Ya, kalau kami di kelurahan Lariam Bangi, alhamdulillah sudah ada beberapa tiba yang dibuat di setiap RW.
4: Ya, nah ini kan ada kekhawatiran juga oleh masyarakat bahwa mereka yang sibuk itu tidak cukup waktu untuk memilah sampah. Apakah memang masih perlu sosialisasi lebih jauh ataukah ada hal-hal yang sudah diarahkan SOP khusus begitu supaya memudahkan sampai tidak sulit untuk memilah sampah sendiri?
5: Ya, itu juga jadi persoalan sebenarnya di bawah yang seperti itu, karena kebanyakan ini, apalagi kita ini kebanyakan ini warga-warga pecinan, yang itu yang paling susah kita dapati, terutama biasanya kita cuma dapat pembantunya, kadang juga adakah yang toko, terus pegawai, cuma pegawai yang didapat, itu yang kita jadi kendalanya cuma ada di situ.
4: untuk wilayah Kelurahan Lerembangi ya.
5: Iya, kebanyakan pecinan.
4: Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya masyarakat umum? Ada yang sudah mengeluhkah disuruh pilah sampah sendiri?
5: Mereka masih bingung untuk memilah. Mereka masih bingung, mereka belum kebanyakan juga ada yang mengeluh.
4: Tapi untuk sementara masih jalan tempat-tempat sampah atau mobil sampah yang biasanya dari rumah ke rumah.
5: Masih ada, masih jalan. Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan.
4: Ya itu ada tempat sampah khusus enggak ya yang untuk mereka mengumpulkan itu?
5: Kalau kami di sini sudah disiap untuk botol-botol kami siapkan seperti karung untuk di depan-depan penjual. Tapi kalau yang sampah rumah tangga kita sosialisasikan saja untuk memisahkan yang mana plastik dengan mana yang rumah tangga punya.
4: Ya, yang plastiknya itu diarahkan ke bank sampah ya?
5: Tidak. Kalau yang botol-botol diarahkan ke bank sampah, kalau yang ke plastik itu kan termasuk residu yang tidak dapat dijual, itu termasuk residu, itu yang nanti yang ke TPA.
4: Oh, oke. Okay. Berarti tetap saja ada sampah yang ke TPA ya?
5: Iya, tetap ada yang sampah ke TPA seperti tisu, pampers, yang tidak bisa didaur ulang.
4: Iya, berarti yang diarahkan di pihak kelurahan saat ini adalah yang bisa didaur ulang dulu.
5: Ya, bisa didaur ulang, terus disuruh pilih memang sampahnya dari rumah mereka masing-masing. Alhamdulillah kita ini juga ada, sudah ada beberapa RT yang sudah membuat ember tumpuk dari galon. Untuk jadi komposter.
4: Baik. Satu lagi. Tadi disebutkan ada teba. Mungkin bisa dijelaskan teba itu apa sih?
5: Teba itu gorong-gorong yang ditanam di tanah. Yang bisa masuk di situ cuma makanan rumah tangga, air rumah tangga, tidak bisa masuk plastik karena tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa jadi kompos. Tidak bakalan jadi kompos.
4: Berarti teba
5: seperti nasi, ikan bekas itu yang bisa masuk dengan kulit buah, sayur. Itu yang bisa masuk.
4: Ya, jadi arahnya diharapkan bisa jadi pupuk ya.
5: Ya, jadi pupuk.
4: Baik. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Pembagian peran antara koperasi dan BUMDES di tingkat desa perlu diperjelas agar keduanya dapat berjalan beriringan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Kehadiran Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai menjadi wajah baru koperasi Indonesia yang diharapkan dapat melengkapi peran BUMDES dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengamat ekonomi di Kabupaten Bone, Dr. Aksi Hamzah menilai, kedua lembaga ekonomi koperasi dan BUMDES sebenarnya dapat berjalan beriringan, asalkan memiliki bidang usaha dan peran yang jelas sehingga tidak saling berbenturan. Menurut Aksi Hamzah, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena belum adanya aturan yang secara jelas mengatur pembagian peran antara koperasi dan BUMDES. Dikatakan kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan usaha maupun pemanfaatan sumber daya di tingkat desa.
7: Kan kalau BUMDES kan dia bergerak di bidang usahanya, koperasi di bidang pemasarannya.
8: Jadi ya, mereka bisa saling
7: ya, bisa
8: bekerja
7: saling
8: sama.
7: bisa sangat bisa kerja sama. Sisa bagaimana sampai saya sebutkan kepala desa harus pintar membedakan yang mana lahannya BUMDES dan yang mana lahannya koperasi.
8: Okay.
7: Itu yang solusi yang saya tawarkan, karena saya menyebutnya solusi karena sampai hari ini tidak ada juga aturan yang mengatur harusnya BUMDES bagaimana, koperasi bagaimana. Yang patah lagi karena katanya dana koperasi, dana desa dibawa ke koperasi.
8: Ya, dan itu memang ya, betul kan seperti itu?
7: Kayaknya memang seperti itu.
8: Kayaknya memang seperti itu.
7: Ya, makanya sekarang ini teman-teman desa mengeluh semua karena tidak ada lagi pembangunan di desa yang bisa dilakukan. Karena habis dananya. Ya, dipakai oleh BUMDES, belum dipakai oleh koperasi.
6: Dr. Aksi Hamzah menambahkan, pemerintah perlu segera memberikan kejelasan regulasi agar kehadiran koperasi dan BUMDES dapat saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan justru berjalan di ruang usaha yang sama.
3: Pendaki cedera di Gunung Bulubaria berhasil dievakuasi. Informasi selengkapnya bersama Hairudin Ibrahim.
9: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami cedera serius di Gunung Bulubaria, Kabupaten Goa, Minggu 26 Juli 2026. Korban bernama Ryan, 25 tahun, terjatuh dari amok di pos 8 pada Sabtu pagi sehingga mengalami cedera tulang ekor dan tak mampu berjalan turun. Menerima laporan tersebut, Basarnas Makassar segera berkoordinasi dengan BPBD Goa serta unsur SAR lain dan menerjunkan 10 personil dengan perlengkapan khusus. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyampaikan hal tersebut. Begitu laporan masuk, pihaknya segera kirim tim ke lokasi untuk pertolongan medis dan evakuasi darurat. Dikatakan tim tiba di lokasi korban sekitar pukul 4.00 dini hari, memberikan pertolongan pertama, lalu menurunkan secara bertahap lewat jalur pendakian yang berat. Perkiraan kedatangan di pos registrasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan proses berjalan hati-hati demi keselamatan korban.
10: Korban atas nama Raihan Lakis, 25 tahun, terjatuh di pos 8 dari hamuknya dan diinformasikan bahwa cedera tulang ekor, dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan evakuasi dari pos 8. Dan pada pukul 04 tadi dini hari tadi, tim SAR telah berhasil mengevakuasi korban dari pos 8 dan menuju ke posko registrasi. Tim telah tiba di posko registrasi dan direncanakan akan dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
9: Sinergi Basarnas, BPBD, potensi SAR dan warga setempat membuat operasi berjalan lancar hingga korban aman dibawa turun.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Atlet pelajar diharap mendapat dukungan akademik saat mengikuti kejuaraan. Laporan selengkapnya disampaikan Zainal Abidin.
12: Keikutsertaan pelajar dalam berbagai kejuaraan olahraga dinilai masih memerlukan dukungan lebih besar dari satuan pendidikan agar prestasi akademik dan olahraga dapat berjalan seimbang. Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Kickboxing Kabupaten Bantaeng sekaligus pelatih bela diri Hasbullah saat dihubungi RRI pada minggu kemarin. Ia menyampaikan sebagian sekolah masih belum memberikan dispensasi yang memadai kepada siswa yang harus meninggalkan kegiatan belajar untuk mewakili daerah dalam kejuaraan resmi. Hasbullah menambahkan kondisi tersebut membuat sejumlah atlet tetap harus mengejar tugas sekolah setelah kembali dari pertandingan meskipun dalam kondisi lelah.
13: Jadi harapannya mungkin dengan adanya berita ini, mungkin ada dari dinas pendidikan apa yang mungkin bisa berkoordinasi sama siapa agar tugas-tugas atlet yang pergi bertanding itu mungkin dikasihlah dispensasi, supaya kan atlet kalau pulang bertanding capek, terus kalau mau pulang lagi bikin tugas, kasihan. Begitu. Jadi mungkin lewat berita ini mungkin ada kepala sekolah atau kepala dinas atau yang terkait masalah pendidikan, tugas-tugas yang ada di sekolah, mungkin ada dia keringanan lah untuk siswa yang ikut bertanding. Begitu.
12: Hasbullah berharap dinas pendidikan bersama pihak sekolah dapat menyusun kebijakan yang lebih mendukung atlet pelajar, terutama dalam pemberian dispensasi tugas dan penyesuaian kegiatan belajar selama mengikuti kejuaraan. Dengan demikian, hal tersebut akan membantu para atlet lebih fokus berprestasi tanpa mengabaikan tanggung jawab akademik mereka. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Karate Sulsel matangkan persiapan pertandingan Porprov 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Amanda Salsabila Saleri.
14: Panitia teknis cabang olahraga karate terus mematangkan persiapan penyelenggaraan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Kabupaten Wajo. Technical Delegate Karate Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan pihaknya telah melakukan survei dan peninjauan terhadap venue yang disiapkan panitia tuan rumah. Menurutnya, secara umum persiapan pelaksanaan pertandingan karate telah berjalan dengan baik, termasuk kesiapan infrastruktur dan perlengkapan pertandingan. Namun pihaknya masih memberikan sejumlah masukan terkait venue yang akan digunakan agar pelaksanaan pertandingan dapat memenuhi standar teknis yang dibutuhkan.
15: Jadi terkait persiapan Porprov kita nantinya, yang rencana kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo, yang dimulai kalau tidak salah nantinya hasil rapat kita kemarin tanggal 7 sampai tanggal 14 November 2026 ini di Wajo, Kabupaten Wajo. Jadi terkait persiapan saya, kebetulan saya penitia delegate, kami sudah siap semuanya. Kami sudah
16: survei tempat kegiatan pertandingan.
14: Syahril menjelaskan cabang olahraga karate membutuhkan 3 lapangan pertandingan, sementara venue yang saat ini disiapkan masih perlu penyesuaian agar dapat memenuhi standar penyelenggaraan. Karena itu, pihaknya mengusulkan penggunaan lokasi alternatif yang dinilai lebih representatif untuk mendukung kelancaran pertandingan. Pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026, cabang olahraga karate dijadwalkan mempertandingkan 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan dengan durasi pelaksanaan selama 4 hari.
3: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami RRI Makassar juga Anda bisa akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Analytics, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
2: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
1: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
2: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Nggak usah lah pakai helm.
1: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
2: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, nggak apa-apa lah.
1: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Nggak peduli jauh atau dekat, Ani.
3: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu nggak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
2: Iya deh kak, Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
4: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.
5: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi dalam warta berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan salah satu informasi yang tadi kami hadirkan pendengar terkait mengenai pemilahan sampah, dan nanti kami akan bahas dalam sesi opini publik dengan topik sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah. Anda sebentar ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440. Sudah kami hadirkan juga beberapa lagu menemani kebersamaan kita, termasuk lagu Kumpul Bocah dari The Malik and the Essentials. Semoga lagunya bisa menemani Anda pagi hari ini dan bisa menghadirkan semangat tentunya untuk mengawali hari, mengawali awal pekan. Dan selamat pagi untuk Anda yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda pagi hari ini, mungkin sudah ada di jalan juga, atau mungkin masih ada yang menikmati sarapannya pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, nanti juga kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, di antaranya info terkini di rri.co.id, termasuk kami akan hadirkan informasi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar, dan juga kami akan hadirkan pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Informasi cuaca.
0: Kami sudah terhubung dengan perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan perakirawan siapa pagi hari ini?
2: Dengan Agus.
0: Perakirawan Agus, baik, silakan perakirawan Agus untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 27 Juli 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Bone, Endrekang, Ulukumba, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari nanti hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Sinjai, dan Bulukumba, dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 48 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih perakirawan Agus untuk informasi perakiraan cuaca pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan 94,4 FM atau Anda yang juga melalui aplikasi RRI Digital atau melalui AM di 1359 atau melalui stasiun relay kami di Bantaeng. Anda bisa mendengarkan di 99,0 MHz, di Sinjai 88,8, di Sidrap 98,7, Entrekang 88,8, kemudian di Kota Palopo dan sekitarnya di 101,2 FM, dan Toraja Utara dan sekitarnya di 90,6 FM. Dan perkara untuk selanjutnya, kami akan hadirkan info terkini apa saja di rri.co.id.
1: Informasi media Kausat.
0: Untuk informasi terkini di rri.co.id pendengar, tanggal 27 Juli 2026, ada beberapa informasi yang dihadirkan di rri.co.id yang menjadi headline. Di antaranya juga untuk mengawali aktivitas hari ini, rri.co.id mengupdate informasi dari BMKG. Dan informasi yang dihadirkan ini, beberapa daerah di ibu kota provinsi di Indonesia cuaca cerah berawan, namun hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga malam hari, dan masyarakat diimbau tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas dan kondisi cuaca. Informasi lainnya pendengar di rri.co.id yang dihadirkan pagi ini terkait untuk Anda pecinta sepak bola, malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja dalam lanjutan Piala AFF 2026, dan pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari menjadi laga penting untuk menentukan langkah Garuda di fase berikutnya. Kick off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, dan kita doakan berangkat semoga Timnas bisa tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu untuk info terkini di Sulawesi Selatan pendengar, tadi juga menghadirkan update informasi BMKG, yang mana Sulawesi Selatan didominasi cerah berawan dan hujan ringan masih berpotensi terjadi terutama pada siang hingga sore hari di beberapa daerah. Dan informasi lain pendengar, masih dari Sulawesi Selatan, terkait perkembangan penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa terus berlanjut, dan hingga saat ini kepolisian telah memeriksa 25 orang saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan laut tersebut, dan proses penyelidikan masih terus dilakukan, dan tentu kita berharap proses penyelidikan berjalan lancar sehingga penyebab kejadian ini dapat diketahui secara jelas dan menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Dan pendengar, info terkini lainnya di Sulawesi Selatan, pemerintah bersama TNI terus memperkuat upaya mitigasi bencana di Sulawesi Selatan, salah satunya melalui pembangunan tanggul sungai di Kabupaten Luwu Utara yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir sekaligus melindungi pemukiman warga, dan semoga pembangunannya tentu berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama saat memasuki musim penghujan nanti. Dan berkat itulah 5 informasi terkini pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda, dan Anda yang ingin mengetahui selengkapnya, berita selengkapnya, bisa mengakses portal berita RRI di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: Analytics, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah kursinya lama, dokumennya banyak. Bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama

0: Informasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan berdengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas di Makassar.
1: Informasi lalu lintas.
0: Terdengar untuk informasi kondisi lalu lintas di Kota Makassar pagi hari ini, berikut kami akan update, termasuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kejadian di sekitar Anda. Berdengar, kami tunggu di 08213333944 untuk pagi hari ini. Kondisi lalu lintas di Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar. Selanjutnya berdengar, di flyover atas dan flyover bawah juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar, pendengar. Dan lanjut lagi, kita ke pintu satu Unhas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di Urip Sumoharjo depan PLTU Talo, Anda yang ingin melintas pagi hari ini di sana juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, selanjutnya di Jembatan Barombong untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Itulah informasi kondisi lalu lintas pagi ini berdasarkan pantauan CCTV untuk saat ini pukul 6:55 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Pukul 7 pagi ini kami akan hadirkan opini publik dengan topik sudah siapkan warga Makassar mandiri pilah sampah. Anda ingin bergabung, kami nantikan di 08213333944.

0: Maya, Annie, Adnan. Bupati Bone menargetkan produksi padi meningkat hingga 10 ton per hektar melalui modernisasi pertanian dan optimalisasi Alsintan. Selengkapnya dilaporkan Ayunian Indiati.
1: Bupati Bone Andi Asmun Sulaiman menargetkan produksi padi meningkat hingga 9-10 ton per hektar dari rata-rata saat ini sekitar 7 ton per hektar. Andi Asmun menyampaikan target tersebut usai penyaluran bantuan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan Kabupaten Bone secara simbolis belum lama ini. Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Bupati berharap bantuan Alsintan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program PMAAS serta peningkatan indeks pertanaman atau IP300 hingga IP400 di sejumlah wilayah.
2: Tahun ini kita punya target bahwa dengan adanya program PMAAS ya, yang kita gerakan, ya sebelumnya kita ada kegiatan IP400, IP300, 400 dan 300. Semoga ini menjadi hal untuk bisa menunjang, ya, meningkatkan pendapatan lebih, sarana tersebut lebih dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan hasil dari 7 ton rata-rata per hektar di seluruh wilayah Kabupaten Bone menjadi ya minimal kalau bisa kita dibantu minimal 9-10 ton.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin mengatakan, produksi padi saat ini masih berada pada kisaran 5 hingga 7 ton per hektar. Menurutnya, potensi lahan pertanian Bone yang cukup luas menjadi modal untuk meningkatkan produksi.

0: produksi melalui modernisasi dan optimalisasi pertanian.
1: Sawah irigasi 43,17 hektar, sawah tanah hujan 69,81 hektar, sawah rawa pasang surut 5.914 hektar, dan sawah rawa 4.193 hektar. Dengan rata-rata produksi tiap tahun untuk tanaman padi sekitar 5-7 ton hektar dan jagung sekitar 6-7 ton per hektar.
0: Nurdin menyebut, bantuan Alsintan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Polres Bone menghimbau para pemuda dan remaja di Kabupaten Bone agar menjauhi berbagai bentuk tindakan kriminal. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
3: Polres Bone mengimbau para pemuda dan remaja di Kabupaten Bone agar menjauhi berbagai bentuk tindak kriminal seperti begal, tawuran, balap liar maupun kejahatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Royendra mengatakan, imbauan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Dikatakan, keterlibatan generasi muda dalam aksi kriminal tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat luas. Tindakan begal, tawuran maupun balap liar sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Rayendra menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan maupun aksi yang mengganggu ketertiban umum. Olehnya itu, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan darurat Polri di nomor 110 yang siap menerima pengaduan selama 24 jam. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada tindak kriminal di lingkungan sekitar.
4: Imbauan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Keterlibatan generasi muda dalam aksi kriminal tidak hanya membahayakan keselamatan terduga pelaku, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat luas. Tindakan begal, tawuran maupun balap liar sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Kami menegaskan bahwa tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan maupun aksi yang mengganggu ketertiban umum.
3: Rayendra menambahkan, dengan kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat, berbagai potensi gangguan Kamtibmas diharapkan dapat dicegah sejak dini demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.
2: Pengamat ekonomi Kabupaten Bone menilai pembagian peran antar koperasi dan BUMDes di tingkat desa perlu diperjelas agar keduanya dapat berjalan beriringan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
0: Kehadiran Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai menjadi wajah baru koperasi Indonesia yang diharapkan dapat melengkapi peran BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengamat ekonomi di Kabupaten Bone, Dr. Aksi Hamzah menilai, kedua lembaga ekonomi koperasi dan BUMDes sebenarnya dapat berjalan beriringan, asalkan memiliki bidang usaha dan peran yang jelas sehingga tidak saling berbenturan. Menurut Aksi Hamzah, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena belum adanya aturan yang secara jelas mengatur pembagian peran antara koperasi dan BUMDes. Dikatakan, kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan usaha maupun pemanfaatan sumber daya di tingkat desa.
5: Kan kalau BUMDes kan dia bergerak di bidang usahanya, koperasi di bidang pemasarannya.
6: Jadi ya, mereka bisa saling ya, bisa bekerja saling, sama.
5: Bisa sangat bisa kerja sama. Sisa bagaimana sampai saya sebutkan kepala desa harus pintar membedakan yang mana lahannya BUMDes dan yang mana lahannya koperasi.
6: Okay.
5: Itu yang solusi yang saya tawarkan, karena saya menyebutnya solusi karena sampai hari ini tidak ada juga aturan yang mengatur harusnya BUMDes bagaimana, koperasi bagaimana. Yang patah lagi karena katanya dana koperasi, dana desa dibawa ke koperasi.
6: Ya, dan itu memang ya, betul ke seperti itu.
5: Kayaknya memang seperti itu.
6: Kayaknya memang seperti itu.
5: Ya, makanya sekarang ini teman-teman desa mengeluh semua karena tidak ada lagi pembangunan di desa yang bisa dilakukan karena habis dananya. ya dipakai oleh BUMDES, belum dipakai oleh koperasi.
0: Dr. Aksi Hamzah menambahkan, pemerintah perlu segera memberikan kejelasan regulasi agar kehadiran koperasi dan BUMDES dapat saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan justru berjalan di ruang usaha yang sama.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
2: Lapas kelas 2A Watampone kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara semester 1 tahun 2026. Firdaus Gappar kembali melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna atau 100 pada ajang KPPN Award semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Watampone yang digelar di Ballroom Sentosa Hotel Novena Bone, Jalan Hamad Yani, Kota Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, Lapas Watampone menjadi salah satu dari 7 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai IKPA sempurna. Capaian tersebut menunjukkan seluruh indikator penilaian pelaksanaan anggaran berhasil dipenuhi secara optimal. Dikatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mengelola anggaran secara akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ashar, penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pencapaian target organisasi.
8: Kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sempurna atau 100 pada ajang KPPN Award semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara tipe A2 Watampone dalam kegiatan yang digelar di Ballroom Sentosa Hotel Novena Bone. Lapas Watampone menjadi salah satu dari 7 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai IKPA sempurna. Capaian tersebut menunjukkan seluruh indikator penilaian pelaksanaan anggaran berhasil dipenuhi secara optimal.
3: Ditambahkan Ashar, capaian tersebut akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara serta mempertahankan standar pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.
2: Di tengah tren sepeda yang kian digemari, keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut feature Ayunia Nindiati.
0: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda, sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
9: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama Bone. Masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
0: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
10: Oh, kalau menurut saya tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
0: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan, tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati. Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain. Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
9: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda, jangan egois, tetap mematuhi aturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
0: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
2: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini. Bone pagi ini.
1: Sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

0: Mas kata nah.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: di jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana tema kita di pagi ini yaitu mengenai darurat sekolah rusak, di mana pemerintah juga sudah melakukan upaya revitalisasi atau perbaikan dari sekolah-sekolah yang rusak tersebut, karena ini memang menjadi hal yang sangat penting terkait dengan kenyamanan anak-anak belajar dan juga kenyamanan guru untuk mengajar. Jadi data nasional menunjukkan sekitar 60% ruang kelas sekolah dasar atau SD dan hampir 50% ruang kelas sekolah menengah pertama atau SMP berada dalam kondisi yang rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan sebagian besar dipicu oleh faktor usia bangunan, kemudian dampak dari bencana alam seperti banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala di tingkat daerah. Nah, melihat situasi kritis ini, pemerintah kemudian melakukan percepatan perbaikan secara masif. Target perbaikan menjadi 70.000 hingga 71.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk memulihkan ruang kelas rusak yang berat rusaknya pada 2026. Pemerintah mengucurkan anggaran khusus sekitar Rp22,5 triliun yang difokuskan untuk perbaikan jutaan ruang kelas di madrasah. Fokus utama pemulihan diarahkan ke sekolah-sekolah di wilayah 3T dan juga di area terdampak bencana. Nah, ini memang program revitalisasi sekolah sudah berlangsung ya sejak 2025 yang lalu, di mana pada tahun 2025 sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah diperbaiki. Pemerintah mengucurkan anggaran waktu itu sebesar Rp16,9 triliun yang ditransfer langsung ke rekening sekolah. Perbaikan menyasar sekolah negeri 78%, kemudian swasta 22%, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga lebih dari 1.400 madrasah. Nah, tema kedua yang kita angkat di pagi ini yaitu mengenai tema lainnya ya, di mana dilaporkan juga bahwa Kementerian Transmigrasi mengirim 1.476 patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi Republik Indonesia. Nah, ini memang ada perubahan paradigma transmigrasi di zaman pemerintahan kali ini. Kemudian yang ketiga, kita angkat juga nanti Piala AFF 2026, sejauh mana peluang Indonesia melawan Kamboja pada hari ini. Dan jutaan pekerja mengalami overwork atau kelebihan jam kerja, dampaknya juga seperti apa, kita bahas juga nanti ya pada kesempatan berikutnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Makassar pagi ini cerah.
1: Cerah cuaca ya. Oke, baik. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
2: Itu yang sekolah tadi.
1: Sekolah ya, silakan, Pak.
2: Ya, itu kan bangunan sekolah kan sudah bangunan lama ya.
1: Ya.
2: Tapi kalau nanti diperbaiki lagi, itu harus diawasi. Karena di negara kita ini, dibangun, tapi mau diresmikan besok malamnya roboh. Jadi harus diawasi itu,
1: yeah.
2: Banyak korupsi. Yang pemerintah tidak akan kesulitan kalau dia mau menyita aset-aset para koruptor itu.
1: Ya.
2: Yeah. Ya, kalau itu dilakukan menyita aset koruptor, saya tidak akan kesulitan dalam yeah. Untuk pemerintah. Makasih.
1: Makasih Pak Wibi ya. Berikutnya Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, pagi.
3: Selamat pagi Bang Deni.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
3: Pagi ini Kutai Barat mendung berarti hujan kayaknya ini.
1: Mendung berarti tentang, hujan, berarti akan hujan begitu iya, ya kelihatannya ya.
3: Iya, biasanya kan mendung mendung tak berarti hujan kan Bang ya kalau dari Rabu. Tapi sempat tadi ada titik-titik anu air dari Rabu.
1: Oh, mudah-mudahan hujan lah hari ini ya. Biar agak adem lah begitu ya.
3: Ah, betul, rain drop tadi sempat tadi saya rasakan.
1: Oke, silakan Pak Haryanto.
3: Terima kasih Bang waktunya. Ini begini Bang ya.
1: Iya.
3: Saya tadi aja baru ngantar keponakan saya sekolah. Dia yeah. SD negeri tau Bang ya. Maklum ya di pedalaman dia.
1: Yeah.
3: MBG aja belum dapat.
1: Oh begitu. Apa nama sekolahnya Pak?
3: Kenapa Bang?
1: Nama sekolahnya apa?
3: SD negeri 006 di Balo Asa di kampung ini ya Bang. Saya
1: tinggal oh nih. Begitu ya.
3: Di pinggirannya kota Sendawa.
1: Yeah.
3: Kemudian itu Bang, konstruksi bangunannya tuh Abang ya. Masih dari kayu Abang. Walaupun sekolah negeri.
1: Yeah.
3: Nah itu. Jadi kita perhatikan juga ya. Kualitas bangunannya dan juga jangan hanya MBG belum dapat. Kalau di tempat lain kan dapat MBG tuh bang ya kan.
1: Yeah.
3: Jadi jangan aja dapat MBG tapi sekolahnya nggak diperhatikan.
1: Yeah.
3: Jadi kan harus berimbang ya bang ya.
1: Apalagi tapi kalau... meskipun pondasinya masih kayu begitu atau tiang-tiangnya kayu tapi gentengnya ada kan pak?
3: Di sini pakai atap anu seng bang.
1: Oh pakai seng.
3: Pakai seng ya. Tapi perlahan-lahan itu mau di apa diganti beton bang di. Bangunan apa itu?
1: Oh ya, seperti sekolah-sekolah yang sekarang lah begitu ya.
3: Iya.
1: Beton jadi, semua nanti ya.
3: Yang beton.
1: Supaya aman lah anak-anak begitu ya Pak.
3: Aman
1: ya.
3: Dia supaya aman ya, nyaman, tenang kegiatan
1: yeah, yeah.
3: Proses betul. Belajar mengajar itu abang ya. Karena tidak hanya sekolah yang rapuh apa dimakan usia abang ya. Ini kan yeah. Kita bicara kualitas bangunannya ya.
1: Yeah.
3: Tidak hanya kualitas sumber daya manusia yang tadi tentang MBG itu. Bencana alam juga bisa bang
1: ya, kalau sekolah bangunan. Rusak roboh deh kalau tidak bagus ada, bangunannya
3: okay. Ada gempa bumi kah atau ada banjir bang sekolahnya terendam kegiatan ya. Proses belajar mengajar itu juga terhenti toh bang terganggu ya. Tengok lagi kita di ke timur sana bang ke Papua
1: ya.
3: Sekolahnya bagus-bagus saja tapi dibakar abang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata
1: ya, nah, ya.
3: Itu oleh OPM, Organisasi yeah. Papua Merdeka, versi TNI. Nah, kan kita prihatin dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.
1: Yeah.
3: Kalau kita nonton film itu, bang, ya, yang namanya Laskar Pelangi itu kan, abang?
1: Yeah.
3: Itu dinding sekolahnya aja bolong, ya kan?
1: Yeah.
3: Nah, itu prihatin kita, konstruksinya juga masih dari kayu. Jadi ya, kita harap ya pemerintah memperhatikan ya, mendata sekolah-sekolah yang yeah. Apa yang sudah apa dimakan usianya, ya perhatikanlah kualitas bangunannya, yeah. Ya kan? Supaya proses kegiatan belajar mengajar itu ya.
1: Baik Pak Yanto.
3: Bisa aman, nyaman dan tenang.
1: Terima ya. Kasih ya. Terima kasih bang. Banyak Pak Yanto pagi. Berikutnya Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi, Pak.
4: Pagi.
1: Pagi Pak Upi.
4: Ini.
1: Ya, Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Lagi gerimis ini.
1: Gerimis ya. Oke, mau komentar yang mana?
4: Yang nomor 1 dan nomor 3 tadi.
1: Silakan Pak Upi.
4: Begini artinya tentang sekolah anu ya itu ya. Ya. Sekolah yang rusak parah dan artinya sudah tua, beliau tua dan artinya berada di dalam bencana. Kalau di Bone sendiri
1: yeah.
4: Ada sebuah kecamatan yang kompleks sekali permasalahan ini bahasa ini ada juga artinya
1: sekolahnya yang banyak ada, yang rusak begitu maksudnya di satu kecamatan itu
4: sekolahnya dari pegunungan lagi
1: dan yeah. Kecamatan apa namanya Pak Upi?
4: Kecamatan Tolulimpoi.
1: Oke ya
4: ada di sana sekolah Pak Zeni. Artinya ada sekolah yang berada di tanah di lereng bukit. Jadi
1: yeah.
4: Misalnya kalau musim hujan, sudah hujan kayak satu hari satu malam pasti diburkan siswanya karena biasa itu ada batu besar itu mengelindir dari atas.
1: Oh, ya, ya.
4: Ini bahaya perlu direlokasi ini,
1: bahasanya. Yeah.
4: Begitu pun ada juga sekolah artinya yang menggunakan di daerah sebuah satu kilometer ya. Menggunakan masyarakat menggunakan apa kolon rumah masyarakat kena gedung sekolahnya katanya tidak mampu lagi untuk menampung siswanya
1: dan
4: dikhawatirkan nanti rubuh katanya jadi pemerintah perlu sekali ini melihat bagaimana ya daerah terpencil ini bagaimana sekolah yang diperlukan untuk pembangunan sekolahnya jangan dibentikan dulu untuk MBG ini.
1: Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi.
4: Ya, boleh saya
1: bola, oke silakan.
4: Bola ya. Untuk bola sendiri saya pasang skor saja ya, bersingkat skornya 1-2
1: untuk Indonesia ya. Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
5: Selamat pagi,
1: Bu Indra.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cirebon mendung tipis-tipis. Malah Bu Indra tadi malam rasanya ini mau hujan nih, tapi
1: oh, gitu.
5: Ternyata tidak. Iya. Jadi suasana pagi ini kontras dengan Bu Riza ini yang maco. Iya, Bu Riza ini
1: ya.
5: Bu ingin nomor satu.
1: Nomor satu ya sekolah ya.
5: Iya.
1: Ya, silakan Bu.
5: Kadang suka berpikir.
1: Ya.
5: Ada sekolah-sekolah ya yang mengalami diskriminasi.
1: Ya.
5: Sekolah ibu sendiri SMK di kota itu ya termasuk sekolah yang asik lah, yang gaya gitu. Iya juga SMP, SMA di kota yang ada gitu. Nah, dalam setahun aja itu memperbaiki tembok, pagar sekolah saja berkali-kali.
1: Tembok saja ya, Bu, ya berkali-kali diperbaiki dalam setahun begitu.
5: Iya. Padahal masih indah dan ya gimana ya, layak untuk dilihat.
1: Yeah.
5: Sementara kalau pulang ke desa, itu di desa sekolah SD itu berpagar saja tidak. Yeah. Iya, apalagi ya kelihatannya kumuh begitu. Kadang ibu suka berpikir, kenapa ya biaya untuk bikin tembok itu tidak dialihkan saja untuk desa yang memerlukan perbaikan begitu. Jadi mungkin sekarang ini akan diperhatikan kalau didengar. Kemudian yang transmigrasi anak muda itu, Bu Zaini. Dulu ada saat di mana ibu muda, ibu juga punya tekad untuk mandi kalau sekolah sudah selesai
1: mau transmigran begitu.
5: Tapi kenyataan hidup yang dihadapi itu membawa aliran yang lain ya, Bu Zaini.
1: Alhamdulillah jadi pendidik, Bu, banyak pahalanya.
5: Alhamdulillah, masih alhamdulillah, iya. Kemudian orang-orang yang ibu kenal untuk transmigrasi itu banyak yang sukses.
1: Begitu ya.
5: Tapi jarang atau hampir tidak pernah diberitakan atau diangkat. Yang ada malah
1: kisah tidak suksesnya yang banyak diberitakan.
5: Iya, gitu. Konflik dengan penduduk setempat.
1: Konflik pertanahan begitu ya.
5: Kemudian akhir-akhir ini kan sertifikat tanah yang sudah dipunyai malah dipersoalkan.
1: Baik,
5: nah, ini mungkin coba kalau sekarang ada anak muda yang mungkin masih bersemangat seperti ibu dulu, itu dikirimkan ke daerah-daerah itu, insya Allah bisa membuat negara ini lebih baik.
1: Terima kasih banyak, Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
6: Selamat pagi,
1: Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru, Pak, pagi ini?
6: Pekanbaru cerah, Pak Atong,
1: cuaca,
6: pagi
1: ya?
6: Ini. Iya, sambil ngopi.
1: Temennya apa nih kopinya, Pak?
6: Kopi saja.
1: Kopi saja ya.
6: Jadi hari ini Pak Atong membuat acara besar untuk Provinsi Riau, Bu Zaini.
1: Acara apa itu, Pak?
6: Di rumah Pak Atong. Kebetulan Pak Atong mau membuat silaturahmi dan temu ramah anggota DPR RI Komisi 7 Atong dengan kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi Provinsi Riau Sumatera Barat dan Kepulauan Riau dan ketua HIKMI Riau Bung Zaini. Jadi kebetulan jangan dikatakan orang tunanetra itu cuma bisa bekerja minta-minta di jalan. Kalau Pak Atong beda, Bung Zaini. Pak Atong itu bekerja menggunakan otak, Pak Atong membuatkan diskusi untuk masyarakat. Di rumah Pak Atong ada 50 nanti masyarakat yang hadir untuk berdiskusi dengan anggota DPR.
1: Nanti kita nantikan kabarnya bagaimana perkembangannya, Pak Atong ya.
6: Nanti Pak Atong kirim videonya.
1: Boleh Pak Atong.
6: WA RRI. Dan Pak Atong memilih sepak bola Piala AFF.
1: Silakan, Pak.
6: Kebetulan kita turun dengan 60% kekuatan timnas kita. Buat Pak Atong itu kita akan jadi juara, Bung Zaini. Kita cuma minus Emil Audero, Martin Faiz, Jizes, Elkan Bagot, Kevin Dick, Calvin Verdong, sama Ole Rumeni. Tapi kalau buat Pak Atong, kita tetap akan menjadi juara. Itu saja,
1: baik, terima kasih banyak Pak Atong. Siap, menantikan ya Pak Atong ya. Selamat pagi Pak Atong. Berikutnya Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi.
7: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Klip. Pingsel bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Klip?
7: Pagi ini cerah-cerah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, Pak Klip?
7: Itu nomor satu.
1: Nomor satu, tentang sekolah ya.
7: Sekolah ya.
1: Iya.
7: Ketika saya mendengar tentang banyak sekolah-sekolah yang rusak di Indonesia kan, saya langsung berpikir begini, dari pemerintah atau siapa dari yayasan atau apa itu, berikan, buat proposal lah, buatlah proposal, ajukan ke ex apa mendik
1: mendik dasmen ya.
7: Ini karena ulah korupsi, makanya sekolah-sekolah banyak yang nggak bisa lagi apa, banyak rusak, nggak bisa dibuat kembali, maksudnya direnovasi lah. Ini gara-gara ulah korupsi lah, ya kan? Pemikiran seperti itu. Dan tolonglah kalau memang anggaran masih ada, kalau memang ada sekolah-sekolah di setiap daerah, setiap desa, setiap apa itu, satuan-satuan pendidikan itu haruslah direnovasi. Karena apa ini kan memang tanggung jawab dari pemerintah kan? Pemerintah dalam arti supaya anak-anak peserta didik itu, mereka ke sekolah itu nyaman, aman, dan mereka itu termotivasi lah begitu. Jadi mudah-mudahan lah terrealisasi seperti itu. Kalau di daerah Minahasa Selatan, puji Tuhan, alhamdulillah aman-aman saja. Karena setiap masyarakat itu ketika ada, walaupun sekolah negeri itu berkolaborasi dengan masyarakat itu dari komite sekolah itu
1: begitu ya,
7: membangun begitu, ketika itu ada
1: bergotong royong begitu ya Pak ya,
7: gotong royong, jadi ada bantuan-bantuan dana. Jadi walaupun sebetulnya itu anggaran itu anggaran negara kan, tapi karena kita peduli dengan pendidikan, karena mungkin anggaran itu mungkin lambat, tapi karena memang sudah apa begitu, sudah mendesak, akhirnya kita buat pengumpulan dana lah begitu, dan yang nomor dua itu apa itu, tentang transmigrasi kan?
1: Ya betul Pak, transmigrasi.
7: Kalau transmigrasi, kalau memang di daerah-daerah Jawa itu udah padat, tidak apa-apa sih, dari Kalimantan, Sulawesi Utara juga itu kan masih luas juga kan. Saya senang ketika ada transmigrasi dari daerah lain datang, supaya kan kita kan bagaimana ya kan, setiap suku itu saling menyatu begitu kan. Kita membuka diri ketika memang ada pemerintah pusat mengajukan ada apa gitu di ke daerah kami Sulawesi Utara Minahasa Selatan, karena masih luas di sini. Jadi kami siap membuka, memberikan lahan dan sebagainya.
1: Itu aja. Terima kasih banyak ya Pak Gilip ya, pagi Pak.
0: Kilas Berita.
8: Kementerian Kebudayaan menyiapkan rekonstruksi Rumah Proklamasi yang dibongkar pada dekade 1960-an. Meski demikian, rencana pembangunan masih menunggu koordinasi mengenai status lahan di kawasan Taman Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, rumah yang akan direkonstruksi tersebut akan dirancang menjadi museum hidup dan menghadap langsung ke Monumen Proklamasi Soekarno-Hatta serta Monumen Petir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mbak Yanti di Toli-Toli, Mbak Yanti, pagi. Pagi Mbak Yanti. Ya, ke Pak Trisno di Merauke ya. Pak Tris, pagi Pak. Pak Trisno, pagi.
9: Selamat pagi.
1: Pagi. Bagaimana Merauke kabarnya pagi ini Pak?
9: Cerah.
1: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Trisno?
9: Nomor 2.
1: Nomor 2, silakan Pak Trisno.
9: Kalau pemerintah betul-betul mau mengadakan tramigrasi lagi itu, saya rasa ibaratnya begini Bang Jani, itu kalau Pulau Jawa dikosongkan, Papua aja belum penuh. Mudah-mudahan lah semuanya itu bisa terlaksana dan semuanya bisa untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Kalau Papua itu saya rasa masih siap menerima itu. Jadi mudah-mudahan yang dikirim itu anak-anak muda itu semuanya bisa ikut membangun Papua ini untuk menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Begitu aja Bang.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Trisno. Selamat pagi Pak. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi Pak.
10: Selamat pagi temanku.
1: Pak Soan, Samarinda bagaimana?
10: Dingin sejuk kemarin hujan.
1: Jadi matahari sudah tidak dua lagi begitu ya?
10: Nggak, setengah ini masih setengah ini. Kalau dua itu kan Jakarta itu, yang satu di bawah, satu di atas gitu loh ya. Saya tertarik kalau sudah masalah pendidikan, itu saya pasti goyang. saya kalau misalnya fungsi daripada pendidikan itu berjalan dengan baik, seluruhnya semua sektor itu berjalan dengan baik,
1: yeah,
10: insya Allah tidak akan pernah terjadi ada sekolah-sekolah yang rusak. Ini dikarenakan kenapa? Fungsi-fungsi daripada pendidikan itu kan ada penilik ya,
1: yeah,
10: ada pengawas ya. Ya, secara periodik mereka datang ke sekolahan, dia melihat, kemudian dia laporkan itu ke atas. Dan kalau atas itu memperhatikan apa yang jadi laporan itu, ada rusak sedikit, ada yeah, plafon yang rusak dan sebagainya, saya kira akan cepat teratasi itu kualitas sekolah. Dan ruang-ruang belajar juga kadang-kadang tidak representatif, tidak sesuai dengan keinginan daripada SK Dirjen ya, yeah. SD itu kan ukurannya 7x8 ruang kelas. Kalau SLTA itu 8x9, kan seperti itu.
1: Yeah.
10: Nah ini kadang-kadang mereka-mereka ini yang melaksanakan pendidikan dalam dunia pendidikan, apakah di dinas pendidikan, apakah itu para kepala sekolah sendiri, itu mereka tidak tahu. Manajemen pendidikan itu seperti apa, mereka tidak tahu. Jadi kita ini sebetulnya sudah parah betul baru mendapat perhatian. Yeah. Ini di Kutai Kartanegara, namanya di Sebulu, desa Sebulu, itu ada SMK negeri yang kelasnya itu disekat. Kelasnya itu lapangan bulu tangkis disekat menjadi 4.
1: Ya.
10: Nah ini kan prihatin, Kutai Kartanegara itu kan negara yang paling kaya.
1: Ya.
10: Katanya gitu, tapi nyatanya sekolah masih ada seperti itu. Nah kemudian Republik Indonesia juga suka membuat kasta-kasta sekolah. Sekolah itu di kotak-kotak, di kasta-kasta. Yeah. Ada sekolah Garuda, ada sekolah rakyat, ada sekolah sekarang nasional, sekolah nasional terintegrasi SMP dan SMA.
1: Yeah.
10: Ini terintegrasi. Kemudian ada lagi sekolah-sekolah biasa, sehingga banyak orang tua murid itu mencari sekolah itu yang betul-betul yang berkualitas. Peningkatan kualitas guru tidak terjadi di Indonesia,
1: ya.
10: Apalagi gedungnya ya. Jadi kita ini sebetulnya tiba masa tiba akal. Fungsi-fungsi daripada pendidikan itu seharusnya dijalankan dengan baik, jangan hanya menggugurkan kewajiban.
1: Ya.
10: Ini enggak. Kadang-kadang oh, Pak Jai ini ya, anak-anak ini adalah masa depan bangsa.
1: Yeah.
10: Kita tingkatkan kualitasnya, pendidikan kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Itu seharusnya itu yang diinginkan oleh masyarakat.
1: Baik, Pak Sobat.
10: Terima kasih
1: banyak, ya. Pak Sobat. Selamat pagi. Pak Soan, praktisi pendidikan ya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
11: Iya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam. Toli-Toli ya, bagaimana? Ya, terima kasih banyak.
11: Toli-Toli, cerah.
1: Cerah cuaca hari ini ya. Oke. Mau komentar yang mana?
11: Ya,
1: pasti kita ketinggalan kok. AFF nih, pasti komentar juga ya.
11: Enggak dong, enggak ketinggalan. Kita kasih support untuk timnas Indonesia
1: ya.
11: Yang akan berlaga bersama itu ya
1: Kamboja
11: ya.
1: Nanti malam jam 20
11: ya. Kita berharap ya. Semoga bisa bermain kolektif ya untuk timnas kita. Pokoknya kita nggak mau nargetin berapa-berapa, yang pasti ya. Harus mendapat
1: juara. Harus menang, harus pokoknya itu aja lah, gitu ya.
11: Itu aja. Dan yang nomor satu Bung Zaini,
1: ya.
11: revitalisasi
1: sekolah.
11: Revitalisasi ya. Ya, ruang kelas ya memang banyak sih, khususnya di daerah-daerah itu sekolah negeri bahkan malah ya.
1: Ya.
11: Ruang kelas banyak yang kemarinnya jadi gudang tuh, terus direhab.
1: Yeah.
11: Jadi sekelas begitu. Jadi semoga bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan benar-benar bisa mendata tepat guna tepat sasaran
1: ya,
11: Jesse pastinya. Oke, okay,
1: terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat pagi.
11: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau sudah bicara soal sekolah dan pendidikan, pasti masyarakat juga banyak yang ingin berkomentar soal ini. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah dan juga kalangan pendidik, seperti apa respon mereka juga melihat revitalisasi program yang sudah berjalan sejak 2025. Ada Pak Wahyudi di Cilacap. Wahyudi, pagi Pak.
12: Selamat pagi Bung Saini.
1: Bagaimana kabarnya Cilacap, Pak Yudi?
12: Cilacap masih belum hujan.
1: Oh, ini belum hujan. Sejak kapan Pak belum hujan?
12: Ya sudah 40 hari terakhir.
1: 40 harian ini. Ya. Oh, jadi panas sekali cuaca kalau begitu Pak di Cilacap ya sekarang ini ya.
12: Siang panas juga dingin ini Bung Saini. Pagi ini sudah beberapa hari dingin banget malah ini.
1: Oh, oke, nanti coba kita pantau ya Pak. Baik, mau komentar yang mana Pak Yudi?
13: semua topik sebenarnya bagus dan semuanya juga harus dikupas sampai tuntas. Tapi saya contohnya tentang Piala AFF.
1: Oh, begitu ya.
13: Jadi timnas itu harus benar-benar membuktikan ketangguhannya di ajang Piala AFF tahun ini. Apalagi malam nanti ini lawannya Kamboja. Dan rekam jejak kita juga waktu tahun 2024 sempat imbang lawan Kamboja gitu. Jadi untuk tahun ini wajib menang.
1: Wajib juara lah begitu ya.
13: Juga wajib juara. Soalnya 3 poin pertama itu sangat penting.
1: Betul, Pak. Pertandingan pertama sangat menentukan itu langkah selanjutnya memang ya.
13: Betul sekali. Jadi John Heppman juga harus membuktikan di laga ini untuk laga-laga berikutnya gitu. Jadi pokoknya ya timnas harus menang lah.
1: Baik Pak Yudi. Terima kasih banyak ya Pak Yudi. Selamat pagi Pak.
13: Selamat pagi.
1: Nah, jadi ini memang Timnas Indonesia akan mengawali laga perdana di Grup A Piala AFF 2026 ASEAN Championship dengan menjamu Kamboja pada hari ini ya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau dari rekor pertemuan, Indonesia bisa dikatakan masih di atas kertas, jauh lebih diunggulkan berkat catatan impresif menyapu bersih kemenangan dari 6 pertemuan terakhir kontra Kamboja. Kamboja sendiri datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan 2-1 dari Singapura pada laga pembuka di Grup A. Nanti kita akan bahas soal ini ya bersama dengan pemerhati sepak bola nasional. Dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini,